0: Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
2: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
3: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
6: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang

0: Cipaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
1: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
0: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
2: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
0: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
4: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada
5: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basarah Yanwarso mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
4: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
5: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
6: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
5: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
7: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
8: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
7: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
8: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
9: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
10: Main.
9: Main. Senang gak bermain sama teman-teman?
10: Iya.
11: Senang.
10: Senang ya, ya.
9: Teman-teman yang lain senang gak?
10: Senang.
8: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
12: Laporan khusus.
13: Pada tahun 2026,
12: pemerintah menyiapkan pembangunan SMP di 37 lokasi sebanyak 17 lokasi.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SMP yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SMP ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
12: SMP mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SMP tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
13: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SMP juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
14: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SMP akan memiliki kekhasan, ada SMP yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas kurikulum dan EA, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SMP. Pendekatannya STI, Science, Energy, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
13: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
15: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
13: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
16: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh, kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
17: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Pagi Pro 3 RRI dan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Indonesia Menyapa Pagi. Pagi ini kami akan menyoroti tentang Sekolah Nasional Terintegrasi, di mana pemerintah tengah mempercepat pemerataan pendidikan bermutu melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT, sebuah model layanan pendidikan baru yang dirancang tidak hanya menghadirkan sekolah berstandar nasional di daerah, tetapi juga menjadi pusat pengembangan mutu bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Program ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 layanan SNT secara bertahap hingga 2029 sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Dan pada 2026 ini pemerintah mulai membangun SNT di 37 lokasi, di mana sebanyak 17 sekolah ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Sedangkan 20 lokasi lainnya memasuki tahap pembangunan di tahun ini dan akan menerima peserta didik mulai 2027. Dan untuk menyoroti terkait dengan Sekolah Nasional Terintegrasi, kami sudah tersambung dengan tenaga ahli Badan Komunikasi RI, Mbak Caca Anisa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Mbak Caca.
2: Pagi Vira.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk Pro 3 RRI. Kita bicara soal Sekolah Nasional Terintegrasi. Boleh diceritakan dulu ini apa dan juga apa yang membedakan dengan sekolah-sekolah lainnya juga, Mbak Caca?
2: Ya, Vira dan juga pemirsa RRI, ini Badan Komunikasi Pemerintah mengawal terus ya kebijakan-kebijakan Pak Presiden, khususnya kebijakan prioritas dan juga hasil terbaik cepat. Bahkan saya sangat intens sekali bersama dengan Kemendikbudsman untuk mengawal Sekolah Nasional Terintegrasi. Nah, pasti bertanya-tanya, ini ada apa lagi ya? Yeah. Apa ini Sekolah Nasional Terintegrasi? Kita pakai mindsetnya masyarakat pastinya ya. Yang ingin saya jelaskan di awal bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto sangat berada di barisan paling depan untuk mendukung anak-anak Indonesia, karena anak Indonesia adalah anak generasi emas 2045 ya, yeah, yang harus kita bangun sekarang. Sudah di Sekolah Garuda khusus untuk yang memang jago-jago di bidang STEM, nanti dimasukkan Sekolah Garuda dan kemudian bisa kita buka aksesnya untuk bersekolah di luar negeri, top 100 university, yeah, seperti itu. Ada sekolah rakyat khusus untuk desil 1 dan desil 2, nanti disekolahkan berasrama. Nah, Sekolah Nasional Terintegrasi ini apa? Nah, kalau selama ini kan banyak kritik yang kemudian ada di masyarakat, kenapa dibangun Sekolah Garuda, kenapa dibangun sekolah rakyat, sekolah-sekolah yang ada ini justru butuh bimbingannya, yeah. Untuk itulah ada Sekolah Nasional Terintegrasi. Sekolah Nasional Terintegrasi ini adalah satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA. Jadi harus dipahami ya, ini hanya untuk SMP dan SMA di satu sekolah yang bangun siapa? Pemerintah pusat, leading sektornya Kemendikbudsman. Sifatnya ini adalah terintegrasi, inklusif, dan bermutu. Ini bedanya dengan Garuda dan juga bedanya dengan sekolah rakyat. Sekolah Nasional Terintegrasi tidak berasrama, tapi sama, tanpa biaya. Sama dengan sekolah rakyat ya, tanpa biaya. Nah, apa yang belajar anak-anak yang masuk di sana itu harus seperti apa? Yang pasti karena ini memang visinya adalah pusat mutu pendidikan untuk semua, jadi yang masuk di sana itu siswanya juga disaring. Yang difokuskan untuk nilai STEM yang bagus, punya skill sport, bahkan juga art. Karena nanti di sana memang menjadi pusat mutu untuk wilayah tersebut. Nah, yang menarik dan mungkin menjadi pembeda dari Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat, di Sekolah Nasional Terintegrasi ini sebenarnya tidak hanya sekolah yang bermutu tadi, tapi adalah hub atau pusat ekosistem pendidikan. Wah, apalagi nih hub maksudnya di SNT nanti akan dijadikan juga tempat pelatihan guru-guru. Nah, jadi misalnya taruhlah di Banyumas, itu misalnya ya, misalnya di Banyumas, misalnya, atau misalnya di wilayah A, contohnya. Ketika dibangun SNT, guru-guru yang bukan bersekolah atau mengajar di wilayah, di SNT tersebut, nanti bisa di sana belajar. Jadi Kemendikbud akan turun timnya untuk nanti sering mengadakan pelatihan di sana. Jadi Sekolah Nasional Terintegrasi ini bukan sebagai sekolah yang bermutu saja, tapi dijadikan hub pelatihan untuk memperbaiki ekosistem pendidikan atau katalisator bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Karena SMP ini hadir dengan tiga visi besar. Mm-hmm. Yang mau dibangun adalah transformasi infrastruktur, transformasi sumber daya manusia, dan transformasi karakter dan juga pembelajaran. Seperti itu, Fira.
1: Oke, itulah ya makna terintegrasi, bagaimana pemerintah ingin menghadirkan pendidikan yang terintegrasi tadi ya, Mbak Caca, bagaimana antara SMP, SMA, kemudian guru-gurunya juga akan diberikan pelatihan dan juga sebagainya. Tapi sejauh ini wilayah mana saja nih yang menjadi prioritas untuk pembangunan SNT ini?
2: Ya, yang menjadi pembangunan wilayah di SNT ini sejauh ini kan ada 17 sekolah yang ditargetkan beroperasi di tahun 2026-2027. Hmm. Nanti selanjutnya akan dibangun total 500 SNT yang bertahap hingga 2029. Ya sebenarnya memang belum cukup ya pastinya ya, ini kan banyak sekali daerah-daerah yang butuh seperti
1: daerah-daerah
2: ini
1: lainnya.
2: Tapi kan kalau pakai teori kebijakan publik itu memang harus ada prioritas, memprioritaskan daerah mana. Jadi sudah dicari datanya. Jadi Kemendikbud ini membuat kebijakan itu bukan berdasarkan bikin kebijakan kalau pakai justifikasi negatif ya karena project atau apa tidak. Kita itu membuat kebijakan itu based on evidence and based on research. Jadi ketika banyak daerah-daerah butuh hub pendidikan tadi, dibuatlah satu sekolah yang menjadi hub untuk wilayah sekitarnya. Based on research. Jadi ketika ada satu sekolah yang terpusat dan bermutu, ini juga nanti akan menjadi katalisator untuk wilayah-wilayah sekitarnya. Begitu, Fira.
1: Oke. Ini salah satu yang menjadi keunggulannya adalah integrasi dengan teknologi digital ya, kalau tidak salah Mbak Caca, dalam Sekolah Nasional Terintegrasi. Bagaimana program ini menjawab kesenjangan kualitas pendidikan ya antara daerah, kemudian perkotaan dan juga daerah terpencil lainnya?
2: Ya, sebenarnya kita melihat bahwa kebijakan pendidikan ini bukan ibarat lari, itu bukan sprint ya.
1: Ya.
2: Ini adalah lari maraton. Setiap hari bahkan day by day menuju 2045 kita berprogres. Tidak mungkin kemudian dalam setahun dibangun sekolah, kemudian menyelesaikan permasalahan pendidikan dengan cakupan wilayah Indonesia begitu luas, jarak begitu jauh, dan juga problematika lainnya, multidimensi. Tapi ketika dibangun SNT, ini pelan-pelan kita akan membenarkan apa yang sebelumnya itu belum dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya. Bukan berarti pemerintahan sebelumnya tidak baik, tapi ini kan memang berproses. Nah, SNT ini sebenarnya adalah progres selanjutnya dari apa yang dilakukan oleh Kemendikbud. Sebelumnya Kemendikbud itu sudah punya revitalisasi sekolah. Jadi sekolah-sekolah itu didata mana yang rusak parah, rusak berat, rusak ringan, diperbaiki secara bertahap. Gak cuma sekolah ya dibenerin, kalau sekolah dibenerin terus motivasi belajarnya anaknya gak ada gitu. Diberikan makan bergizi gratis supaya mereka kenyang. Kalau cuma diberikan makan tapi gak ada apa ya namanya ya, endorse untuk mereka merasa bahwa mereka tuh gak berbeda dengan yang bersekolah di kota di Jakarta. Yeah. Diberikan papan interaksi digital. Secara anggaran kita kan harus ada prioritizing ya, jadi gak mungkin satu sekolah dikasih 100 begitu kan. Wah ini jebol anggaran kita. Dari satu per sekolah, Pak Presiden minta 3 per sekolah dan ini dilakukan bertahap. Saya itu Fira sudah berkunjung ke beberapa sekolah yang mendapat papan interaksi digital. Jadi kalau misalnya ada yang mengkritik, tetap kami terima. Kritik itu merupakan titik membangun untuk kami. Tapi coba kita lihat hal ini lebih objektif. Kita tanya anak-anak. Banyak loh anak-anak yang nggak tahu itu apa itu papan interaksi digital. Ketika masuk ke sekolah mereka, mereka bangga loh kan. Saya tanya ke anak-anaknya itu, wah kalau misalnya ada papan interaksi digital berarti di dusun aja, mereka bilang gitu, kita ya di dusun Rumpin aja ini ya bisa ternyata punya sekolah sekeren ini, punya sekolah keren banget, ada papan interaksi digital, bisa coret-coret nggak pakai kapur atau pakai pulpen tapi pakai tangan. Nah ini yang kemudian kita masukkan secara pelan-pelan, ini merupakan cara untuk memutus kesenjangan digitalisasi di wilayah-wilayah pelosok. Terus kan nggak ada internetnya, itu sudah dipikirkan pemerintah. Jadi ketika tidak ada akses internet, sudah ada apps namanya Rumah Pendidikan. Jadi ketika internetnya stabil, semua guru-guru itu bisa download tuh materi-materi pembelajaran yang sudah diisi Kemdikbudsman di app sendiri namanya Rumah Pendidikan. Jadi ketika sinyal mati lampu atau apa, tetap bisa belajar. Itu cara pemerintah untuk kesenjangan digitalisasi pembelajaran.
1: Sudah banyak yang disiapkan untuk mengantisipasi berbagai kendala-kendala tadi ya, Mbak Caca, untuk menghadapi jaringan internet, kemudian kesiapan dari gurunya juga. Nah, bagaimana kemudian dari gurunya? Apakah ada pelatihan khusus ya untuk guru dalam mendukung implementasi program ini?
2: Nah, karena memang ini instruksi presiden, jadi kalau Pak Presiden itu kalau benar-benar melihat ada anak-anak di daerah ternyata nggak bisa-bisa masuk sekolah rakyat, tidak bisa masuk sekolah Garuda, dicetuskanlah sekolah nasional terintegrasi. Untuk itu kita dari kementerian itu udah benar kalang kabut ini, dalam artian positif ya, harus segera dilaksanakan, dibangunlah sekolah nasional terintegrasi. Sebenarnya Kemdikbudsman itu punya beberapa kegiatan untuk pelatihan ya, bahkan saya termasuk.
3: Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Somlaki di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta dan informasi-informasi yang telah Anda simak memperbarui informasi Anda pagi ini.

edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar sekaligus mencegah berbagai bentuk kenakalan remaja. Mengusung semangat Maluku bikin baik, Basudara terus bikin baik. Kegiatan tersebut menghadirkan dua perwira Polres Maluku Tenggara sebagai narasumber yang memberikan pemahaman mengenai hukum, disiplin serta tanggung jawab sebagai warga negara. Kasat Binmas Polres Maluku Tenggara Ibtu Karel B. Palapesi menyampaikan materi tentang pentingnya kesadaran hukum, kepatuhan terhadap peraturan serta pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai disiplin dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pemahaman hukum sejak usia sekolah menjadi pondasi penting dalam membentuk generasi yang bertanggung jawab dan berintegritas. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Maluku Tenggara Ibtu Zainal memberikan penjelasan mengenai berbagai bentuk tindak pidana, perbuatan yang melanggar hukum hingga konsekuensi hukum yang dapat ditimbul dari setiap pelanggaran. Materi juga menyoroti meningkatnya potensi pelanggaran hukum di ruang digital, khususnya penyalahgunaan media sosial yang dapat berimplikasi pada pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE.

0: Selamat siang Mama, Beta su pulang sekolah.
1: Ii, Mama Pung Ana su pulang sekolah. Ada cerita apa tadi di sekolah Kakak?
0: Ada Mama, Beta mau cerita barang satu nih Mama.
1: Apa itu Kakak? Mari sini cerita di Mama, kayak penting sekali Kak.
0: Jadi begini Mama, tadi toh Beta puteman Rian dia sing sekolah lain. Tambah ini satu minggu dia sing sekolah.
1: Barang kenapa dia sing sekolah Kakak? Sakit kan?
0: Bukan Mama, dia sing sekolah karena sing bisa bayar uang sekolah lain. Dong toh paling kasihan Mama. Dia tiap hari datang sekolah sing bisa bawa jajan juga.
1: Kakak tahu dari mana?
0: Beta tahu, karena Beta dengar teman-teman Nung bilang dia orang miskin Mama.
1: Aduh, kasihan juga Kalau gitu, Mama telepon Mama teman di kantor dinas sosial. Ntar bantu dong ya Kakak.
0: Bantu bagaimana Mama?
1: Begini Kakak, jadi di dinas sosial itu ada yang namanya program keluarga harapan atau PKH. Nah, salah satu programnya kasih sekolah gratis per keluarga miskin dan juga rentan miskin. Jadi Rian bisa sekolah gratis nanti Kakak.
0: Begitu Kak Mama?
1: Iya Kakak. Jadi sabar Mama telepon Tante Fian. Par nanti Tante Fian ke Kakak pun sekolah untuk cek.
0: Siap Mama. Terima kasih lah semua bantu Kakak putemane Mama.
1: Sama-sama Kakak. Terima kasih juga sudah mau peduli dengan sesama Kakak.
2: Implementasi program keluarga harapan dan bantuan sosial lainnya bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin. Mari bersama kita berantas kemiskinan dengan membantu penyaluran bantuan sesuai kepada yang diperuntukkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, harus bahagia, pendengar, harus bahagia ya. Kalau tidak bahagia berarti rugi dong. Memang ada hal-hal yang menghambati, menjadi penghambat kebahagiaan kita manusia. Kembali lagi pada kita, bisa enggak kita melawan masalah itu untuk mencapai bahagia? Harus bisa, harus bahagia, saudara pendengar. Bahkan kita bahagia banget ya di saat ini karena udara cukup bersinar terang di saat ini. Belum ada tanda-tanda gelapnya awan ya. Belum ada tanda-tanda curah hujan karena memang sangat terang benderang, cenderung panas bahkan di saat ini pendengar. Namun tetap selalu waspada dan hati-hati ya, banyak bencana alam masih saja terjadi di Republik Indonesia pendengar. Selain cuaca buruk, banjir bandang, juga terjadi gempa bumi. Nah, seperti yang disampaikan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan, gempa tektonik M5,8 yang mengguncang Ternate Maluku Utara pada hari Jumat pagi tadi akibat aktivitas subduksi. Memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi, dikatakan Wijayanto dalam laporan yang dibagikan dalam grup percakapan BMKG dan stakeholder di Manado pada hari Jumat hari ini. Dari hasil analisis, mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau skemap, gempa bumi tersebut dirasakan dengan skala intensitas VMMI atau getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, kerusakan ringan. Di Pulau Batang 2, Kota Ternate. Sementara 4 MMI atau pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang. Gerabah pecah, jendela atau pintu berderik, dan dinding berbunyi di Kayoa, Halmahera Selatan, Kota Ternate, dan Kota Tondano. Gempa 3 MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu di Pulau Ternate, Kota Tidore, Kota Jailolo, Kota Bitung. Hingga pada pukul 6:20 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. Dia berharap memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Pada tanggal 24 Juli hari ini pukul 5:58:34 waktu Indonesia Barat, wilayah Ternate Maluku Utara diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,7 pada kedalaman 27 km. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,75 LU atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 115 km barat daya Ternate Maluku Utara. Sementara dari hasil pemodelan tsunami, gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI.

0: Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, kita akan mengikuti pengajian Al-Quran sebelum kita mengikuti siaran langsung sholat ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Kabupaten Maluku Tenggara.

0: Kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Man?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Maruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: gaya bareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbak.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, lebih khusus kepada kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami ajak Anda kita ikuti bersama sholat Jumat dari Masjid Raudha Ohejang, Maluku Tenggara.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.

akan hancur sebaliknya. Sebaliknya pelanggaran terhadap ketentuan Allah dari materi, kedudukan, harta dan sebagainya. Oleh sebab itu kita manusia dituntut untuk memahami diri kita masing-masing. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka manusia perlu selalu damai dengan orang lain. Jamaah kaum muslimin, sebab utama hilangnya kedamaian di antara sesama manusia, sebab utama hilangnya kedamaian dalam diri

manusia baru ajarahum kanu bi ahsani ma kanu ya'malun. Ajarahum kanu bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang ada di sisimu akan habis, bahkan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ada jalan lebar jemaah dan ada jalan luas yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai assalam, mencapai damai yang hakiki, yaitu kitab suci Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup kita, yang merupakan kompas kita, dan itulah hidayah dan tuntunannya yang diberikan kepada kita umat Muhammad. Karena damai yang didambakan Islam bukan hanya yang bersifat lahiriah, tetapi lebih mendasar adalah batin itu harus tenang. Untuk itu jamaah kaum muslimin, jangan sekali-sekali kita tinggalkan Al-Quran yang merupakan kompas kita. Pesan yang kedua jamaah kaum muslimin, disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Inilah hakikat humanisme Islam yang diajarkan Islam sebagai bentuk atau wujud kepedulian umat Islam terhadap sesama umat. Islam menuntut manusia dalam hidup ini agar selalu

0: yang menolong Al-Ma'un yang mencelah para pendusta agama, yakni mereka yang suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan fakir miskin dan anak yatim. Mari kita simak sama-sama firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukazzibu biddin fazalikallazi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mereka itulah orang yang senantiasa menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Quran surat Al-Ma'un ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Memperhatikan tiga ayat ini, maka tiga ayat ini para jamaah sekalian turun berkenan dengan tokoh kafir Quraisy yang biasa menyembeli unta setiap pekan atau di setiap minggu. Satu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari unta yang disembelih itu, namun dia tidak dikasih daging unta tersebut. Justru anak yatim itu kemudian dihardik, kemudian diusir. Maka turun ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang menghardik anak yatim, mereka itulah adalah pendusta agama. Pesan ketiga jamaah kaum muslimin yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim bukan hanya kepada keluarga dekat, tetapi juga kepada seluruh kaum muslimin, sahabat, tetangga, karib, kerabat, siapa saja yang menebarkan kalimat la ilaha illallah di hatinya. Mereka yang sudah terikat silaturahmi jamaah kaum muslimin, jangan kita berusaha untuk memutuskan silaturahim itu. Bahkan silaturahim terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyambung silaturahim kepada orang yang sudah memutuskannya. Maka tugas kita jamaah kaum muslimin adalah menyambung kembali silaturahim di antara saudara muslim yang putus dikarenakan karena kesalahpahaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manfaat dari silaturahim melalui sabdanya yang artinya, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya serta dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Demikian hadis riwayat Bukhari. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita dituntut untuk senantiasa menjaga silaturahim, untuk saling mencintai, karena di lain kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang atau tidaklah beriman kalian hingga kalian mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jauh sebelum itu pula Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, dan oleh karena itu damaikanlah antara kedua saudara dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf juga menyebutkan dalam syairnya, janganlah menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan, akan tetapi hapuslah kesalahan demi melanjutkan persaudaraan yang hakiki. Jamaah kaum muslimin, pesan yang terakhir diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat malam atau qiyamul lail. Ini adalah merupakan salat sunnah yang paling utama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam yang dikerjakan setelah kita tertidur dan terbangun dari tidur di waktu malam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayatnya yang ke-79, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam dan mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku perkenankan doanya, dan barang siapa yang memohon kepadaku, pasti aku beri, dan barang siapa mohon ampun kepadaku di malam sepertiga, di akhir malam, maka pasti aku ampuni. Jemaah kaum muslimin, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita berdoa senantiasa diberi ingatan untuk senantiasa mengamalkan empat amalan ini, insyaallah mengantarkan kita menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
1: Amin.
0: Wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Astaghfirullah.

0: olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rumpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pakulatan Air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan semacamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Sora untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya. Saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick-off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibra Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Jadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita perhatikan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum pas. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Waktu pas ini gua agak sakit, kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chef Domi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang bersaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya pasti di SEA Games ini juga mereka juga kuat punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seorang di Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada kesempatan masuk satu atau dua emas atau dua emas. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atletik juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakan mereka sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan satu dua hari lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar PESER International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Valepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni PESER International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati PESER Fahmi Fadli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadorengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI Peter Layar Dilai yang hadir langsung di arena Gor Sadorengas menyampaikan apresiasinya terhadap PESER yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini, dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Paser ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan, dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun, baik itu internasional maupun nasional, dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk tenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan PESER ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: bangku, meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara, sama pasang bendera ya.
8: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
7: Contohnya?
8: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik, itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
7: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
8: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
9: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
10: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
9: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
11: Di sudut Sumatera,

0: Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, baru saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Kita kembali bersama di program 1 Hari Ritual. Sesaat lagi kita akan bergoyang dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita setelah selingan berikut ini.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
2: ...48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Halo, halo, halo, hai. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saatnya Anda boleh bergoyang ria bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di edisi hari ini. Kami sudah buka layanan prengar di 0813-549-5875 untuk Anda yang mau ikutan bergoyang bersama di bawah udara yang cukup panas membara di saat ini ya. Namun itu tidak terasa ya. Iya. Ketukan gendang dangdut, mainkan suling bambu bersama Pro Dangdut membuat Anda lebih bergairah di saat ini yang tadinya kurang bersemangat, kurang excited, sekarang sudah lebih bercerah ceria lagi. Bersama kami di Pro Dangdut, Anda bisa bergabung di line telepon 081-3549-5875 atau Anda di luar jangkauan frekuensi 103,6 MHz, Anda bisa bergabung melalui platform RRI Digital Programa 1 RRI Dual. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kami masih menanti partisipasi Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, ya, kita cukupkan dulu syair dan nada lagu-lagu dangdut. Kita akan beralih ke Pro 1 RRI Ambon mengikuti siaran perjaringan Lintas Seribu Pulau.

Bagi saudara pendengar di Radio Republik Indonesia Aktual, kami mohon maaf karena jaringan untuk bergabung mengikuti siaran berjaringan lintas 1000 pulau hari ini mengalami gangguan teknik dan pendengar. Kita kembali bersama di Prodangdut, dangdut adalah kita.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi, karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

0: Ya, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, masih semangat perdangdutan ya. Juga buat Anda yang masih terus berkarya di hari ini, hari Jumat, di bawah udara yang cukup hangat, bahkan panas banget ya. Ya, kami terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Selamat siang, Pro Dangdut. Belum sore ya.
1: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Halo, Bung Bravo.
1: Ya, selamat siang, Pro Dangdut.
0: Iya, selamat siang. Masih bisa bergoyang di sana,
1: kah? Itu lagi apa, kah?
0: Ada Dangdut Ambon kecewa masih. Tadi sudah kita dengar lagu-lagu Ambon juga ya. Nona Kairatu, Caca Kerudung Biru, mau kerudung hitam lagi ada, Bung Rafo. Ya, kecewa layar kertas dari Maya KDI, Cinta Dinana Mansia, lagu Minang. Nasi Bunga dari Nada Soraya, Siti Badria, Harus Rindu Siapa. Asam di Gunung, Garam di Laut, Ona Sutra. Tasya Rosmalah, Menunggu Siapa Tahu. Bung Bravo sedang menunggu sesuatu datang dari seberang laut sana. Mengkali embalka atau apa yang dikirim dari sana. Ya, lagu apa yang mau di
1: Asam di Gunung, Garam di Laut.
0: Baik, Ona Sutra, silakan di
1: Selamat siang buat Kak Iksan yang bertugas. Selamat siang juga buat Mama Enggi, Ibu Tuti. Dan Indonesia di Kedusan Utara Barat bersama Dewi. Bersama saya selalu. Oke, selamat siang perang buat Kak Iksan.
0: Saudara pendengar, Bung Bravo, Garam di Laut, di laut Rerehan sana. Ada gunung juga di Rerehan sana, bertemu Zua di Bung Bravo Pumplanga. Aic, asik. Baik, di belakangnya Bung Bravo, silakan bergabung. Kami masih buka line telepon mereka di 081354958 75. Hai Mama Engging. Juga ada Ibu Tuti nih, gimanakah gerangan? Tidak perlu muncul lagi Ibu Tuti. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Panjang Ibu
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah
2: kita. Selamat siang Kang Iksan.
0: Selamat siang juga. Umur panjang tadi sudah baru aja disebut namanya ya, tiba-tiba
2: ada monitor.
0: Oh, monitor.
2: Iya.
0: Tadi kan sudah disebutkan semua tuh lagu-lagunya, mau disebutkan lagi.
2: Lagu apa yang masih tersisa?
0: Ada lagu kecewa dan dari lagu Ambon ini ada layar kertas. Siapa tahu Ibu Tuti mau berlayar dengan kertas begitu. Ada Cinta Dinana Mansia, lagu Minang.
2: Ah, itu sudah, lagu itu sudah milik Sam.
0: Lagu apa? Yang mana?
2: Minang.
0: Oh iya, lagu iya. Minang. Cinta iya. Dinana iya. Mansia.
2: Iya.
0: Tahu ya, hanya orang Minang yang mengerti ini.
2: Iya.
0: Baik, dilanjut.
2: Iya, boleh salam-salam.
0: Iya, silakan.
2: Iya. Iya. Terima kasih pertama. Kami mengucapkan selamat siang, selamat bertugas buat Bung Iksan bersama Bung Sami, kah?
0: Ada Bung Sami.
2: Ya, Bung Sami dan juga yang bertugas di Guman Servan bertugas. Semoga sukses selalu, semoga RRI tetap jaya di udara. Lanjut buat Mama Engge di seputaran kantor Telmi Tua, Bung Bravo, Adi Ines di Kecamatan Kebesar Utara Barat, Paman Rumlus, Ayah Dola dan Maya di Sahir, Bung Kace di Loong, Bung Manto di Biendarat, Bung Peri di Wau. Selamat siang, selamat moni. Semoga lagu yang diputarkan oleh Bung Preter dapat terhibur selalu di siang hari. Terima kasih Bung Iksan. Selamat siang,
0: terima kasih kembali. Selamat siang untuk Ibu Tuti. Ya, silakan di belakangnya Ibu Tuti, siapa lagi yang mau bergabung?

Ya, kami masih menanti partisipasi Anda, Prangat, di nomor telepon 081354 95875. Dua penelpon yang sudah bergabung merekos lagu Ona Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut, dan juga lagu Minang, Cinta di Nanan, di Nanaman Sia. Ya, selamat menikmati, tetaplah bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

gagar puyuh tak dapat lari, ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Lagi ngomong-ngomong nih, harga-harga yang sekarang ini memang lagi tidak bersahabat ya. Rasanya gaji bulanan aja tidak cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari.
1: Iya nih, benar banget. Bayar bensin aja udah bikin dompet menjerit. Belum lagi harga makanan yang makin mahal. Anak-anakku juga mulai protes, jajan mereka jadi terbatas.
0: Gimana ya caranya biar bisa kita hemat ya, apalagi di tengah-tengah inflasi kayak gini. Aku udah mulai mengurangi jajan di luar dan juga lebih sering masak sendiri.
1: Aku juga sekarang lebih selektif beli barang, cuman beli yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin kita juga bisa coba cari alternatif barang yang lebih murah, tapi kualitasnya masih oke.
0: Wah, ide bagus tuh. Kita juga bisa ya manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Pasti kayaknya kita bisa dapatkan di supermarket atau di toko-toko online atau juga di tempat-tempat yang hemat-hemat gitu loh.
1: Benar juga ya, semoga inflasi ini cepat berkurang deh, biar kita bisa lebih tenang secara ekonomi. Ngomongin inflasi bikin pusing juga ya.
0: Setuju banget nih, semoga kedepannya pemerintah juga bisa segera menemukan solusi ya, apalagi tepatnya untuk mengatasi masalah hal ini.
1: Percakapan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap inflasi dengan gaya bahasa sehari-hari yang natural dan relevan dengan kondisi saat ini, berpusat pada dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari dan upaya-upaya untuk menghemat pengeluaran.

0: Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual.
1: Ya, kembali kita bersama di Pro Dangdut. Halo, selamat sore, Pak.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya, belum sore sebenarnya. Kita. Masih siang. Oke, Mama Inge sudah terlanjur bilang sore ya kita.
2: Oh, masih siang.
1: Enggak
2: apa-apa.
1: Enggak apa-apa, kita sore-sorein aja lah ya. Daripada tunggu waktu sore lama, kelamaan nunggunya. Iya, oke, okay, baik. Lagu ada dangdut Ambon Kecewa, Maya KDI Layar Kertas, ada Nasib Bunga, Nada Soraya, ada Tasya Rosmala Menunggu.
2: Oh, menunggu saja. Menunggu lagi saja.
1: Baik, silakan dilanjut Mama Engge.
2: Oke. Okay. Yang pertama buat Ikan sedang menyiar. Dengan rekan-rekan, semoga RRI tetap jaya di udara.
1: Amin.
2: Juga Mama Tuti, Bung Bravo, Indonesia, Ayah Bola, Bung Rungus, Kace, Bung Ines, semoga terhibur selalu. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali Mama Engge, salam sehat, selamat bergoyang ya. Harus goyang Mama Engge. Oke, menunggunya ditunggu ya. Ada Tasya Rosmala nanti akan mengguncang hati yang sedang menunggu. Siapapun yang sedang menunggu sesuatu, apalagi menunggu kedatangan seseorang yang tidak kunjung datang sudah sekian purnama. Wow, mudah-mudahan di hari ini bisa datang ya yang ditunggu-tunggu. Baik, di belakangnya Mama Engge, silakan masuk di line telepon 0813 549 5875.

0: Ini sejam berapa?
1: Jam 7 lewat tadi. Mana?
0: Ecen mau ke sekolah.
1: Kan yang bangun tempo. Sekolah belajar-belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ecen mau ke sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.
3: Rungkat lagi.
4: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
3: Maksud kamu apa?
4: Kayak tidak, hancur iya.
3: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
4: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
3: Kan cuma buat sampingan aja.
4: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

Baik ya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Ya, berikutnya kami kembali hadirkan musik pelepas lelah. Selamat mengikuti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah ini saudara pendengar, hayalan cinta Birgi Putri. Ya, sudah mengantarkan kita pada menit ke 16 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selamat sore semuanya. Dan saudara, bagi para petani juga yang terus mengembangkan sektor pertanian di lahan masing-masing, yang tidak pernah bosan terus munculkan ide-ide cemerlang menanam komoditas-komoditas unggulan, komoditas yang terbaik yang sebelumnya belum pernah ada, namun dengan ide-ide yang baik dan terinspirasi dari daerah-daerah lain, mungkin dicoba dulu ya, siapa tahu jenis tanah di Kepulauan Ki ini lebih subur daripada di daerah-daerah lain, siapa tahu bisa tumbuh berkembang subur ya, mungkin seperti kentang atau jenis-jenis sayur lainnya peringat yang masih langka di Kepulauan Ki. Selamat sore juga kaula muda, untuk Anda yang ya, daripada tidak ada kesibukan di luar sana, mending ikut keluarga ke kebun aja deh ya, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Prengar, mengajak kaula muda, anak-anak remaja, generasi muda untuk mengembangkan sektor pertanian. Ya tidak perlu gengsi-gengsian ya, yang penting itu bisa ada penghasilan, ada pemasukan, daripada kesana kemari tidak ada pemasukan yang jelas. Kalau jadi petani atau menggarap lahan pertanian itu sudah pasti, yang penting kita kuat rawat atau intens dengan perawatan-perawatan yang memang sudah menjadi kebutuhan jenis tanaman yang ditanam mereka. Ya, informasi Kejaksaan Tinggi Maluku menahan 4 orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran pekerjaan pemeliharaan berkala ruas jalan Danar Tetoat Dak Tematik 05 dengan lokasi pekerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2023. Untuk tersangka wanita berinisial MT dan NP ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Ambon. Sementara tersangka IU yang merupakan mantan Kadis PUPR Maluku bersama tersangka RWT ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon. Hal tersebut dikatakan Kasih Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Ardi di Ambon pada hari Jumat hari ini. Tersangka MT merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK, kemudian tersangka inisial RWT selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, dan NP adalah Direktur CV Justren Jaya selaku penyedia jasa. Penahanan para tersangka dilakukan jaksa setelah pelaksanaan pelimpahan tahap 2 4 tersangka bersama barang bukti perkara tersebut dari Kanit 2 Subdit 3 Ditreskrim Sus Polda Maluku AKP Freddy Samale bersama jajaran penyidik diterima penuntut umum Kejari Maluku Tenggara yang dikoordinasikan Kasih Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku Richard Lawalata. Menurut Ardi, penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan yang diterbitkan oleh Kejari Malra masing-masing nomor sekian-sekian-sekian tahun 2026. Jadi banyak ada yang bertanya, besar kerugian negara tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pekerjaan pemeliharaan berkala ruas jalan Danar Tetoat tahun anggaran 2023 pada Dinas PUPR Provinsi Maluku nomor sekian-sekian-sekian tertanggal 26 Oktober 2025. Baik, saudara-saudara, kita akan mengikuti terus perkembangan informasinya.
Ya, semoga tidak ada pelaku kejahatan lagi ya yang merugikan bangsa dan negara dan menjerat rakyat kecil, karena kita tahu bahwa kebanyakan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku koruptor adalah uang rakyat. Pendengar, betapa susahnya kita mencari uang, lalu seenaknya mereka, para koruptor-koruptor, memperkaya diri, berfoya-foya dengan keringat rakyat jelata. Baik saudara pendengar, kami masih hadirkan musik-musik pelepas lela dan juga informasi-informasi terkini yang akan terus kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Iya. Blackout selalu ada. Selalu ada waktu untuk si doi ya. Jangan sampai dia yang terus berharap Anda selalu ada di sisinya. Jangan sampai sia-siakan ya. Manajemen waktu itu penting ya. Agar bisa berbagi waktu dengan si dia atau dengan pasangan Anda. Jangan forsir semua waktu Anda di satu tempat atau di satu masalah. Ya, apalagi sudah punya pasangan harus benar-benar bisa manage waktu dengan sebaik-baiknya. Baik saudara pendengar, selalu ada untukmu, jangan khawatir, dia ada di sana, tidak kemana-mana, dia sedang menjalankan tugas dan kewajibannya mencari nafkah untuk kekasih hati. Ya, saudara pendengar, masih kami hadirkan informasi-informasi terkini. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pendapatan daerah melalui pelaksanaan rapat koordinasi dan harmonisasi implementasi opsen pajak daerah Provinsi Maluku tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten kota dalam implementasi kebijakan opsen pajak daerah. Ya. Kehadiran seluruh peserta dinilai sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Diujarkan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir pada hari Jumat hari ini tadi, pendengar. Disebutkan bahwa implementasi opsen pajak daerah merupakan bagian dari reformasi fiskal nasional yang bertujuan memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah sekaligus mendorong sinergi antara pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Iya, Briana Simorangkir, cinta kita. Sebelumnya tadi ada Rio Febrian, dengar ya, lelah. Ya, pas banget ya musik pelepas lelah. Jadi lelah semuanya. Lelah bertahan hidup bersama si dia yang tidak pernah menghargai cinta tulusnya. Lelah menunggu sesuatu yang tidak pernah kunjung datang, yang tidak pernah jelas. Lelah menanti kepastian yang tidak pernah berkunjung. Lelah, ya semua jadi lelah ya. Secinta-cintanya seseorang ya, sesayang-sayangnya seseorang, pasti menemukan titik lelahnya ya. Kalau sudah berlebihan bersabar, menunggu, menyayangi berlebihan tapi tidak dihargai rasa cinta, kasih sayang yang tulus, akhirnya dengan sendirinya mundur karena memang sudah tidak tahan lagi, sudah lelah, letih. Ya cukup pekerjaan yang sudah menguras tenaga, jangan lagi hati dan perasaan terkuras juga. Ya menghargailah selama dia tulus mengatakan cinta dan benar-benar memberikan cinta tulus kepada Anda. Ya Briana Simorangkir, cinta kita dipertahankan ya. Semoga cinta kamu dan dia bertahan hingga sampai maut memisahkan. Baik saudara pendengar, tadi sudah dikumandangkan azan sholat asar pada masjid masing-masing di wilayah Kepulauan Ke, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kembali memperbaharui informasi Anda, pendengar. Pemerintah Provinsi Maluku mempercepat upaya penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram bagian Barat, khususnya terkait 6 dusun di kawasan Tanjung Sial yang berada di Pulau Seram. Upaya pemerintah Provinsi Maluku menyelesaikan sengketa tapal batas antara kedua wilayah tersebut dilakukan Gubernur Maluku Hendrik Leverisa dengan menemui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta Direktur Toponimi dan Batas Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada hari Rabu kemarin. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat pembahasan bersama anggota Komisi 4 DPR RI dan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang digelar di ruang rapat Gubernur Maluku sehari sebelumnya. Hendrik menjelaskan sengketa tapal batas yang telah berlangsung sejak pembentukan Kabupaten Seram bagian Barat telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan administrasi bagi masyarakat di wilayah terdampak. Menurut Hendrik, hasil pertemuan yang dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri sangat positif. Ada kesamaan persepsi yang dicapai dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi antara kedua kabupaten tersebut.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kami masih terus ya, masih kami terus hadirkan musik-musik info, musik-musik penyemangat Anda di waktu sore hari ini, dan juga informasi-informasi terkini masih kami bagikan ke.
1: Semoga anak-anak selamat Hari Anak Nasional tahun 2026.
0: Ya, masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Momentum Hari Anak Nasional kemarin ya, tentu menjadi peringatan yang keras bagi para orang tua, apalagi Anda anak menggunakan teknologi digital, dalam hal ini gadget atau handphone Android yang memiliki fitur atau platform ya, banyak konten-konten negatif yang berseliweran di berbagai platform, entah itu di YouTube, di Facebook, atau di platform lain, yang terus memapar anak-anak. Nah, ini tentu sangat mempengaruhi ekspresi, mempengaruhi imajinasi Anda. Anak-anak kita bisa terbentuk dengan sendirinya ketika melihat atau menyaksikan konten-konten negatif yang berseliweran di layar handphone. Itu yang dikhawatirkan oleh kita semua sebagai orang tua, dan wajib untuk memberikan pengawasan yang ketat terhadap anak-anak yang ketika menggunakan handphone. Sebenarnya tidak boleh ya kita membiarkan anak-anak kita bermain handphone, apalagi ya tanpa pengawasan kita sebagai orang tua. Apalagi peringatan dari Kementerian Komdigi, gunakan, boleh anak-anak diberikan kebebasan untuk bermain handphone dengan hal-hal yang positif, tapi dengan usia yang tepat, minimal 16 tahun dulu baru bebas. Itu pun harus tetap memberikan pengawasan, jangan sampai terpapar dengan konten-konten negatif yang mempengaruhi karakter, mempengaruhi imajinasi, mempengaruhi pikiran-pikiran yang gampang sekali tergoda dengan konten-konten yang tidak sesuai dengan usia. Ya, jangankan di bawah umur ya, kita orang dewasa juga, tapi kalau terpapar dengan konten-konten seperti itu juga sedikit berpengaruh ya, bahkan mungkin sebagian banyak orang juga sangat berpengaruh banget ya. Oleh karena itu, pada ketika anak-anak kita menggunakan handphone atau sedang bermain handphone Android, pastikan konten-konten yang berbau negatif, berbau porno, berbau hal-hal yang merugikan mental atau mempengaruhi mental anak-anak kita, hindari, lewatkan, di skip, jangan dibiarkan untuk ditonton. Baik saudara pendengar, masih kami terus hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda semua di program Satu Hari Ritual. Yang terpenting hari ini cuaca cukup aman sekali ya di saat ini, pantauan dengan ya secara kasat mata kita, pantauan kita semua aman terkendali. Namun kita tidak pernah tahu beberapa saat kemudian akan terjadi perubahan cuaca. Lah, itu yang harus kita waspadai dan hindari hal-hal yang merugikan diri kita. Jangan dipaksakan untuk melakukan aktivitas. Kami tidak pernah bosan berkat untuk terus mengingatkan kepada saudara agar lebih hati-hati dan waspada ketika terjadi cuaca yang tidak bersahabat. Jangan dipaksa untuk nabrak, tidak baik. Ya, kita harus bersabar menunggu redamnya angin kencang atau pemicu-pemicu lain yang menimbulkan bencana alam ya, seperti terjadi gempa bumi di Maluku Utara tadi pagi. Pendengar ini, kita hindari, jauhi sumber gempa yang masih saja diprediksi akan terjadi atau terjadi gempa susulan. Nah, pendengar, demi keselamatan kita, pihak-pihak terkait terus memberikan edukasi, terus memberikan peringatan agar kita bisa terhindar dari mara bahaya atau hal-hal yang di luar keinginan kita di luar harapan hidup kita. Harapan hidup kita yang baik-baik saja. Oleh karena itu kita harus bisa benar-benar bisa untuk menjaga keselamatan diri kita, pendengar. Informasi perihal Partai Kebangkitan Bangsa PKB memberikan penghargaan kepada 5 kiai yang dinilai berdedikasi dalam mengembangkan dakwah Islam sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan cinta tanah air. Penghargaan PKB ini kami persembahkan kepada para kiai yang berdakwah menanamkan nilai-nilai keislaman dalam satu tarikan napas yang menyatu dengan nasionalisme, Pancasila, dan cinta tanah air menggunakan bahasa rakyat yang mudah dipahami oleh umat, diujarkan Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Samsurijal dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta pada hari ini, hari Jumat. Cucun kemudian menegaskan pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan PKB kepada para kiai yang konsisten mengajarkan nilai-nilai Islam yang berpadu dengan semangat kebangsaan. Ya, terlebih dikatakan para kiai tersebut telah menunjukkan bahwa kecintaan kepada Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengamalan ajaran Islam. Ya, sepanjang hidup beliau-beliau mendedikasikan diri untuk mendidik umat dan rakyat bahwa mencintai Indonesia sama pentingnya dengan mencintai agamanya, dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sama mulianya dengan melaksanakan rukun Islam, diungkapkannya, pendengar. Adapun penghargaan tersebut diserahkan oleh pelaksana tugas Ketua Dewan Syura DPP PKB Manarul Hidayah dan Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Hasanuddin Wahid pada Kamis kemarin tanggal 23 Juli 2026. Sementara 5 tokoh tersebut terdiri atas pengasuh pondok pesantren Mas Lakul Huda Sahal Mahfud, pengasuh pempes Al-Hikmah Hasim Muzadi, mantan anggota MPR RI Imron Hanza, pengasuh Ponpes Al-Musri Ahmad Faqih, serta seniman Bukhari Masruri.

Penting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

0: direnggut lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Iku, oh, Ayu Dia. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kami masih bersama Anda pendengar di frekuensi 103,6 MHz. Selamat sore, hari semakin sore, semakin menyenangkan ya. Untuk Anda yang sudah sampai di rumah dan melanjutkan aktivitas lainnya, olahraga sore atau lari sore, mengeluarkan keringat segar di saat ini melawan rasa dingin karena hembusan angin cukup kencang di luar sana, atau mungkin yang masih merasa gerah sekali ya di dalam rumah, keluar dong hirup udara segar di luar sana, jalan santai di saat ini. Oh iya, mungkin sedikit lagi ya, karena memang udara masih sangat panas. Tapi kalau anak-anak muda, sebagian banyaknya di luar sana itu sudah pastinya sudah bergerak-gerak dan sudah bermain fisik di sana ya. Oh, tinju enggak lah ya. Lari sore atau aktivitas lain yang menghasilkan atau yang bisa mengeluarkan keringat segar di waktu sore sebelum mandi sore, luar biasa. Saudara pendengar, ya, kami ucapkan selamat sore, selamat bergabung bagi saudara yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ritual, baik di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital. Ya, selamat mengikuti siaran kami, semoga sajian informasi-informasi terkini dan juga musik-musik pilihan bisa memberikan rasa semangat untuk saudara semuanya, mendorong rasa semangat di hati agar lebih bertanggung jawab, lebih konsentrasi ketika Anda melaksanakan aktivitas, atau malah sebaliknya ya, kerja sambil mendengarkan musik. Sebagian orang senang, suka dan sudah terbiasa, tapi kalau sebagian orang juga cukup mengganggu katanya ya. Baik yang suka aja, semoga suka, yang belum pernah coba, dicoba dulu ya, sambil bekerja diiringi dengan musik-musik yang memang menjadi musik favorit Anda. Pastikan di Pro 1 RRI Ritual, beragam musik dari semua genre yang kami punya, bisa menghadirkan nuansa terindah untuk Anda, apalagi di ruang kerja pendengar. Ya, selamat menikmati dan pendengar, informasi Ketua Dewan Pengawas atau Dewas LKBN Antara Ahmad Munir mengapresiasi kinerja Biro Antara Jawa Barat yang dinilai mampu menghadirkan terobosan dalam pengembangan bisnis perusahaan melalui monetisasi media monitoring. Munir menilai inovasi pengembangan bisnis tersebut dapat menjadi contoh bagi biro antara lainnya di seluruh Indonesia. Menurut dia, keberhasilan Biro Antara Jawa Barat dalam mengembangkan monetisasi media monitoring merupakan langkah positif dalam memperkuat pengembangan bisnis perusahaan.

era digital yang terus berkembang, strategi promosi produk online menjadi suatu aspek vital bagi bisnis UMKM. Pada proses penerapannya, kita harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan bagi target pasar, serta mengoptimalkan website untuk mesin pencari. Selain itu, analisis data dari kegiatan pemasaran online dapat memberikan insight berharga mengenai keefektifan strategi yang digunakan. Jadi, kita harus menjalankan strategi digital marketing untuk mengembangkan bisnis UMKM kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Konversasi adalah nafas dan strategi. Dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

Ya, pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun berada, lagu-lagu pilihan sudah menemani Anda di sore hari ini, menempatkan kita pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda memilih masih bersama Prosatu Radio Tual di frekuensi 103,6 MHz juga melalui aplikasi RRI Digital. Saatnya kami mengajak Anda pendengar, kita ikuti TPA Taman Pengajian Al-Quran. Selamat sore dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar sekalian, kita bersua kembali dalam acara TPA Taman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia. Dan alhamdulillah masih bersama kami TPA Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual. Pada kesempatan siaran kali ini yang adalah merupakan edisi siaran ke-52 tahun ke-21 di petang Jumat 24 Juli 2026 Miladiah 10 Safar 1448 Hijriah. Untuk tadarus Al-Qur'an kita berada pada juz 11 surat Yunus, surat ke-10 surat Yunus ayat 104 dan seterusnya pada halaman 176. Dan adapun para santri yang hadir, mereka adalah ada Hafiz, ada Adito, ada Al-Farizi dan ada Yusran. Apa kabar kalian semuanya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Allahu Akbar.
0: Doa pembukaan. A'udzu

0: warzuqna fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar sahabat Al-Qur'an, itu tadi doa pembukaan. Selanjutnya kita masuk tadarusan Al-Qur'an. Juz 11 Surah Yunus ayat 104 dan seterusnya pada halaman 176. Baik, yang pertama membaca atau tadarus adalah santriwan Hafiz.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kul ya.

0: dudatil.
1: Mak dudatil la yakulun namai nama ya nama. Ya,
0: jangan nama jangan. Maya.
1: Maya.
0: Ya bisu.
1: Ala yauma maya tihin
0: laisa ma'rufa.
1: Laisa masrufa. Ma
0: masrufa.
1: Anhum wa qabihim ma kanu bihi yastahzi'un. Walain azab ma
0: azakonal
1: azakonal insana minna rahmatan summa nazaknaha min innahu layausum kafur. Walain azaknahu na'ma abak dadurra amassat

وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك فلا فلا

0: Awliya
1: yudha'afu lahumul 'adzab.

0: لا جرم أنهم في الآخرة هم
1: في الآخرة
0: هم

0: minkum taqabbal ya karim. Baik pendengar sekalian, itu tadi santriwan Al-Farizi. Berikutnya adalah santriwan Yusron.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

atas dari ayunukum layu tiyahumullahu khairan.

0: Wa ana bari'um mimma tujrimun.
1: Lanjut.

الرحمن الرحيم وهال بينهما الموج فكان من المخرجين

0: Wa kudiyal
1: amru
0: rustau tawat alal judi wakilabu dalil kaumiz zalimin. Wanada Nuhur Rabbahu faqala Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin.
1: Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik pendengar sekalian, itu tadi santriwan Yusran untuk kedua kalinya. Berikut untuk kedua kalinya santriwan Hafiz.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'uzu bika an as'alaka ma laysa
1: as'alaka an as'alaka
2: an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Qila ya Nuhu bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum summa yamussuhum minna azabun alim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabali hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajriya illa 'ala allahi
1: ala alladhi
2: fatarani afala ta'qilun. Wa ya qawmi istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yursilis samaa alaykum min raraw wa yazidakum quwatan ila quwatikum wa la tatawallaw mujarimin. Qalu ya hudu ma jihtana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. In naqulu illa tara ka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushidu allaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun.

فيها ألا إن نشمون كفروا ربهم ألا بعدا لشمود ولقد جاءت رسل

0: ويعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز
1: وهذا بعلي شيخا.

أشبل البشرى يجادلنا في قوم لوط.

0: قال يا قوم هؤلاء بناتي
1: هن أطهر.

0: rajulur rasyid.
1: Qalu laqad alimta ma lana
0: fi banatika
1: min haq
0: wa innaka la ta'lamu ma nurid. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Baik pendengar sekalian, itu tadi santri Al-Farizi, dan tibalah saatnya untuk kita mengakhiri acara ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura

0: عبادك الصالحين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
1: Baik pendengar sahabat Al-Qur'an sekalian, demikianlah tadarusan Al-Qur'an, dan dengan demikian maka berakhirlah acara Taman Pendidikan Al-Qur'an TPA pada Radio Republik Indonesia Tual untuk edisi hari ini. Dan akhirnya para santri yang hadir, mereka adalah Hafiz Adito Al-Farizi Yusron, kru RRI Tual yang bertugas, dan saya pengasuh Ustaz Dr. Anus Haji Abu Dardo Rumah, mengucapkan ilal liqa, sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pimpinan serta angkasawan angkasawati LPP Ritual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Este nanti saya sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Beni? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Hei, Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Saudara pendengar, produk olahan empal dari sejumlah oho di Kabupaten Maluku Tenggara kini semakin mudah ditemukan. Tidak hanya di toko-toko, di toko oleh-oleh, tapi juga di pasar digital. Perluasan pemasaran ini dilakukan melalui pendampingan Rumah Badan Usaha Milik Negara Telkom Tual kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Fasilitator Rumah BUMN Telkom Tual, Sylvia Patricia Hahuri, mengatakan sebagian besar UMKM binaan berasal dari Maluku Tenggara dengan produk unggulan berbahan dasar empal, makanan khas masyarakat KI. Menurut Hahuri, berbagai produk yang saat ini dipasarkan antara lain embal semprong dan embal kesiang dari Ohoi Namar, stik embal dari Langgur, hingga embal boom dari Ohoi Loon yang baru diluncurkan. Selain itu terdapat produk stik bawang embal, kacang telur embal, dan pisang embal dengan aneka topping dari pelaku usaha di Ohoi Ngelngof.

0: kasih.
1: Baik, saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan kini kami minta perhatian Anda atas sebuah pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Perikanan Negeri Tual tahun akademik 2026-2027. Ditujukan kepada lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat lulusan tahun 2024, 2025, dan 2026. Isi pengumuman bahwa penerimaan mahasiswa baru Politeknik Perikanan Negeri Tual tahun 2026 masih membuka pendaftaran melalui jalur seleksi mandiri ujian tertulis hingga tanggal 29 Juli 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi lulusan SMA, SMK, MA, sederajat tahun kelulusan 2024, 2025, dan 2026 yang berminat melanjutkan studi ke Polikant, pihak panitia siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftarannya hingga selesai. Berikut program studi yang tersedia dan dapat dipilih. Jenjang Diploma 3, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, dan Program Studi Agribisnis Perikanan. Jenjang Diploma 4 atau Sarjana Terapan, Program Studi Teknologi Kelautan, Program Studi Bioteknologi Perikanan, Program Studi Manajemen Rekayasa Budidaya Laut Terapan, Program Studi Manajemen Rekayasa Perikanan Tangkap, Program Studi Agrowisata Bahari, dan Program Studi Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil Perikanan. Persyaratan pendaftaran, formulir pendaftaran, pas foto ukuran 2x3, pas foto ukuran 4x6, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi nilai raport, fotokopi bukti pembayaran pendaftaran, fotokopi kartu KIP, PKH, dan KIS jika ada, surat keterangan penghasilan orang tua, dan surat keterangan tidak mampu. Jangan lewatkan kesempatan emas ini karena kuliah di Polikant selain ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni, juga mempunyai fasilitas perkuliahan yang lengkap. Tersedia beasiswa KIP kuliah, juga merupakan satu-satunya kampus negeri di Kepulauan Kei. Untuk konsultasi dan pendampingan pendaftaran secara langsung dapat segera menghubungi panitia di nomor kontak Ibu Linda 0852-4326-3569, Pak Echan 0812-8365-0919, Pak Hero 0812-4093-7627, atau cek informasi lainnya di website resmi Polikant di https://pmb.polikant.ac.id atau media sosial Polikant lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya informasi ini dapat diteruskan kepada keluarga kita yang membutuhkan. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Langgur 23 Juli 2026, Ketua Panitia, tertanda Dr. Musna Toatubun SPI MSI.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Selamat malam saudara pendengar, Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz dan kini kami ajak Anda saudara kita jelang penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Tantangan terbesar dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah ada pada beberapa poin yang selama ini dianggap sepele. Produk olahan ambal khas Kepulauan Kei dari sejumlah ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara kini mulai menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Jumat 24 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratap, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Charles Tetanel mengatakan tantangan terbesar dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah ada pada beberapa poin yang selama ini dianggap sepele. Tetanel menjelaskan, yang pertama keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, Tetanel menegaskan tantangan terbesarnya yakni efek elektronifikasi.
1: Yang pertama itu keterbatasan kualitas sumber daya manusianya. Dalam hal ini terhadap petugas pungut. Kemudian yang kedua yang merupakan tantangan terbesar bagi kami sebenarnya lebih banyak ke aspek elektronifikasinya. Sehingga kalau berbicara tentang pungutan yang dilakukan secara digital atau terelektronifikasi tentunya dapat menyelesaikan banyak masalah.
0: Tetanel menjelaskan beberapa hal baik yang bisa didapatkan dari digitalisasi adalah mencegah terjadinya kebocoran, mencegah terjadinya manipulasi omset dari pihak ketiga. Selanjutnya, dengan memanfaatkan tingginya penggunaan handphone, pihaknya bisa melakukan promosi lewat dunia digital. Ini merupakan peluang yang sangat baik untuk memberikan informasi kepada masyarakat lewat dunia digital saat ini, tegas Tetanel. Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Maluku Tenggara, Nicolaus Renyan mengatakan pemetaan minat baca untuk pengunjung dilakukan dengan pelayanan ruang baca yang dipisahkan. Ini tidak hanya berlaku pada tingkat TK, SD, dan SMP saja, tetapi hingga pada masyarakat umum. Renyan menegaskan ini disesuaikan dengan kategori dan minat baca pada rentang usia tertentu yang sangat membantu dalam menikmati waktu membaca di perpustakaan.
2: Di perpustakaan daerah kami selalu mengedepankan terkait dengan pemetaan itu, terkait dengan pelayanan di sana itu kita petakan ruangan baca saja, kita sudah pisahkan memang sehingga tidak terjadi tabrakan. Jadi misalnya dari SMP sampai umum perguruan tinggi masyarakat umum itu kita pisahkan layanannya, ya ruangan bacanya kita kasih pisah. Sedangkan dari SD ke TK, PAUD dan itu kita pisahkan mereka punya ruangan baca. Kenapa sampai kita pisahkan? Kita sudah tahu bahwa ini anak-anak SD ini dan TK ini kan lebih banyak, mau dibilang mau bermain, itu pasti lebih banyak. Sehingga kita petakan itu, kita pisahkan mereka, sehingga benar-benar mereka konsen pada saat membaca.
0: Renyan menambahkan tujuan dan manfaat pemetaan minat baca ini untuk mengetahui buku yang sering dibaca, membantu pengadaan buku yang tepat, serta meningkatkan kunjungan ke perpustakaan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus berkomitmen mendukung Program Nasional Indonesia Emas melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Berbagai upaya dilakukan agar seluruh tahapan pelaksanaan haji dapat berjalan lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi para calon jemaah. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maluku Tenggara, Abdul Emad Doan, dalam dialog Maluku Tenggara menyapa di Pro 1 Ritual mengatakan, fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah mendorong penyelenggaraan pelayanan haji agar terlaksana dengan baik. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memberikan dukungan penuh dengan memfasilitasi seluruh proses pelaksanaan haji, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan jamaah ke daerah.
3: Kami sangat mendukung program nasional, terutama masalah pelaksanaan haji di Kabupaten Maluku Tenggara. Sejauh ini yang kami laksanakan adalah kami mendorong untuk masalah pelayanan haji di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilaksanakan secara baik. Pemerintah daerah sangat mendukung, pemerintah daerah memfasilitasi program pelaksanaan haji mulai dari keberangkatan sampai kembalinya jemaah haji di Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Selain pelayanan haji, pemerintah daerah juga terus mendukung pembangunan sarana ibadah sebagai bagian dari peningkatan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kehidupan beragama sekaligus mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Mat Doan menambahkan, peran bagian Kesra adalah memastikan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait terus terjalin sehingga berbagai program kesejahteraan

0: Merah Putih mendapat dukungan penuh dari seluruh kementerian dan lembaga termasuk TNI dan Polri. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar koperasi mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam melayani masyarakat.
1: Nah, juga didukung oleh TNI dan Polri. Diminta untuk membantu mendukung penuh Kopdes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk sukses. Sebagai infrastruktur pemerintah, satu. Dua, sebagai optaker. Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Gitu ya. Itu yang pertama.
0: Ia menjelaskan, koperasi akan menjadi salah satu pusat penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk barang-barang bersubsidi dan bantuan sosial. Dengan mekanisme tersebut, distribusi bantuan diharapkan lebih terorganisir, tepat sasaran, dan mudah diakses oleh masyarakat. Zulkifli berharap keberadaan Koperasi Merah Putih dapat memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran program pemerintah. Melalui dukungan lintas sektor, koperasi diharapkan menjadi ujung tombak pelayanan dan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa, kelurahan, maupun komunitas nelayan. Produk olahan embal khas Kepulauan Kei dari sejumlah ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara kini mulai menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital. Perluasan akses pasar tersebut didukung rumah BUMN Telkom Tual melalui pendampingan kepada pelaku UMKM. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
2: Produk olahan embal dari sejumlah ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara kini semakin mudah ditemukan, tidak hanya di toko oleh-oleh, tetapi juga di pasar digital. Perluasan pemasaran ini dilakukan melalui pendampingan rumah BUMN Telkom Tual kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Fasilitator rumah BUMN Telkom Tual, Sylvia Patricia Hahuri, mengatakan, sebagian besar UMKM binaan berasal dari Maluku Tenggara dengan produk unggulan berbahan dasar embal, makanan khas masyarakat. Berbagai produk yang saat ini dipasarkan antara lain embal semprong dan embal kesyang dari Ohoi Namar, stik embal dari Langgur, hingga embal boom dari Ohoi Loon yang baru diluncurkan. Selain itu terdapat produk stik bawang embal, kacang telur embal, dan pisang embal dengan aneka topping dari pelaku usaha di Ohoi Ngilngok.
3: Jadi kita dari rumah BUMN, kita adalah wadah untuk pendampingan pelaku UMKM khususnya terkait produk-produk dari kami. Itu ada dari desa-desa, kebanyakan itu di Maluku Tenggara sebenarnya, karena domisili kita kan di Maluku Tenggara untuk Telkom sendiri, jadi kita lebih banyak pembinaannya itu di Maluku Tenggara. Kita mendampinginya dalam branding packaging, kemudian legalitas usaha juga, dan pelatihan-pelatihan untuk technical skill bagi pelaku UMKM.
2: Kahuri menjelaskan rumah BUMN tidak hanya membantu pemasaran, tetapi juga mendampingi pelaku UMKM dalam pengembangan usaha. Pendampingan mencakup penguatan merek, desa desain kemasan, pengurusan legalitas usaha hingga pelatihan keterampilan teknis. Untuk pemasaran, rumah BUMN memanfaatkan media sosial dan platform pasar digital padi UMKM milik BUMN. Melalui platform tersebut, produk-produk lokal dari Maluku Tenggara dapat dipromosikan ke pasar yang lebih luas. Selain secara daring, pemasaran juga dilakukan melalui jaringan penjualan langsung. Produk UMKM binaan tersedia di rumah BUMN yang berlokasi di lantai 2 kantor Telkom Langgur, serta dititipkan di sejumlah supermarket, gerai retail modern, dan lokasi strategis di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tual meluncurkan program Anak Indonesia Anti Narkotika Ananda Bersinar dan Integrasi Kurikulum Anti Narkotika IKAN sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Peluncuran program tersebut dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026. Kepala BNN Kota Tual, Ahmad Reniurian, mengatakan kegiatan tersebut semula direncanakan berlangsung pada 26 Juni, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Namun karena adanya penyesuaian jadwal, pelaksanaannya baru dapat dilakukan saat ini.
4: Tujuh. tujuannya adalah ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan atau

0: diluncurkan. Salah satunya itu adalah kegiatan Ananda Bersinar. Aksi narkotika dimulai dari anak. Kemudian juga ada kegiatan BNN yang namanya IKAN ataupun Integrasi Kurikulum Anti Narkotika. Ini yang diselenggarakan sehingga tujuan daripada peluncuran kegiatan ini bagaimana proses untuk memberantas narkoba itu dimulai dari anak, dimulai dari sekolah.
1: Reni Wuryan menjelaskan kedua program tersebut dirancang sebagai langkah preventif menghadapi ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks dan menyasar berbagai kelompok usia. Pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan hanya oleh BNN maupun aparat kepolisian. BNN Kota Tual berharap peluncuran Ananda Bersinar dan integrasi kurikulum anti narkotika menjadi langkah awal dalam membangun generasi yang sadar akan bahaya narkoba. Dengan demikian, upaya pencegahan dapat dilakukan sebelum mereka terpapar pengaruh negatif lingkungan sekitar. Pemerhati anak, Yayo Kabalmai menilai nilai-nilai saling melindungi harus ditanamkan kepada anak sejak usia dini sebagai bagian dari pembentukan karakter. Menurutnya, anak-anak perlu diajarkan untuk menghargai perbedaan dan membangun kepedulian terhadap sesama tanpa memandang latar belakang. Dalam keterangannya beberapa waktu lalu, Kabalmai mengatakan bahwa perbedaan merupakan hal yang biasa, namun memiliki sikap saling melindungi merupakan nilai yang luar biasa. Ia menegaskan semangat tersebut harus mampu melampaui berbagai sekat seperti suku, agama maupun perbedaan lainnya, sehingga anak-anak tumbuh dengan sikap toleran dan saling menghormati.
2: Dalam hak-hak anak yang sekedar bersekolah mendapatkan perlindungan diakui di depan hukum yang sama juga itu secara umum kita bilang sudah ya, karena sekarang kan ngomong orang bersekolah semua bisa mengakses pendidikan di rumahnya juga dia terlindungi, tapi memang mungkin kalau kita bilang semua 100% tidak, ya seperti hal-hal lain lah ya Pak ya, itu kan memang ada yang tidak-tidak. Nah, yang tidak-tidak itulah yang memang harus bagaimana sebagai pemerintah, sebagai keluarga, sebagai pihak sekolah, itu perangkat-perangkat itu
1: terkait pemenuhan hak anak. Kabalmai menilai secara umum perlindungan terhadap anak telah berjalan cukup baik. Menurutnya, saat ini semakin banyak anak yang dapat mengakses pendidikan, sementara lingkungan keluarga juga berupaya memberikan perlindungan dan perhatian kepada anak. Meski demikian, ia mengakui perlindungan terhadap hak-hak anak masih perlu terus ditingkatkan dan belum sepenuhnya optimal. Kabalmai berharap seluruh elemen masyarakat, baik keluarga, sekolah maupun pemerintah, terus bersinergi untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya secara utuh dan dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman serta mendukung perkembangan mereka. Guru sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan perlu menjadi teladan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan kompetitif di Maluku Tenggara. Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Tenggara, Benedictus Fadli Renyan, menyatakan untuk menyiapkan tenaga guru profesional dalam pelayanan di bidang pendidikan perlu dibarengi disiplin yang tinggi serta membutuhkan pengawasan ketat setiap kepala sekolah. Selain itu, jumlah sekolah di daerah ini didominasi sekolah swasta dengan persentase 60% pada tingkat dasar, namun keterbatasan anggaran dan rata-rata yayasan masih bergantung pada realisasi dana biaya operasional sekolah, disertai penyiapan sekolah dengan rombel yang sesuai dengan standar, sehingga dapat mendukung sarana-prasarana yang memadai untuk meningkatkan sumber daya manusia peserta didik di setiap wadah pendidikan.
3: Untuk tingkat PAUD itu 90% di kelas swasta. Kemudian yang berikut tingkat TK itu juga dari 30 cuma 5 yang negeri, berarti kurang lebih 85%. Ditambah lagi SD itu sekolah dasar kita itu 60,3% itu masih di kelas swasta. Ya, problem swasta sekarang adalah keterbatasan anggaran dan rata-rata yayasan kita masih bergantung ke dana BOS. Itu yang kemudian saya rasa bahwa untuk menyiapkan tenaga guru dengan presentasi dana BOS yang kecil, kemudian harus 40% untuk guru, itu menjadi kesulitan tersendiri. Makanya tidak heran bahwa hampir semua sekolah kekurangan guru dan pemerintah daerah juga tidak bisa berbuat lebih karena alokasi guru itu dia berdasarkan guru negeri yang ada di situ.
1: Renyahan menandaskan kualitas pendidikan pada dasarnya dapat diukur kualitasnya pada tiga komponen, yakni nilai literasi, numerasi, maupun karakter. Karena jika tiga komponen ini tidak dimatangkan, maka akan berdampak pada kualitas pendidikan yang wajib diperhatikan bersama. Sebab pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, namun membutuhkan peran serta semua pihak demi mewujudkan kemajuan daerah lewat bidang pendidikan secara bertahap. Keindahan gugusan Pulau Bair selama ini dikenal sebagai salah satu ikon wisata bahari di Kepulauan Kei. Memiliki tebing karts, air laut yang jernih, dan panorama pulau menjadi destinasi favorit wisatawan di Kota Tual. Pimpinan Diving Center Polikant Jusron Rahayan menegaskan Pulau Bair di Kota Tual, di balik pesona yang tampak di permukaan tersimpan pekerjaan besar yang kerap luput dari perhatian, yakni menjaga ekosistem bawah laut agar tetap hidup dan mampu menopang masa depan pariwisata. Berbeda dari kegiatan seremonial semata, kegiatan restorasi menghadirkan partisipasi langsung wisatawan mancanegara lewat peran sejumlah turis dari berbagai negara ikut menyelam dan melakukan transplantasi anakan terumbu karang bersama para penyelam Polikantual. Dan kehadiran mereka menunjukkan wisatawan tidak hanya ingin menikmati keindahan alam, tetapi juga terlibat dalam upaya pelestariannya. Dengan penanaman anakan terumbu karang berlangsung Rabu kemarin sejak pukul 11.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Timur. Rahayan menyebutkan wisatawan dari berbagai negara yaitu Amerika dan Australia ikut terlibat dalam transplantasi terumbu karang, maka lewat respon positif ini mendorong Dinas Pariwisata Kota Tual bersama Politeknik Perikanan Negeri Tual menggelar kegiatan restorasi terumbu karang di kawasan Pulau Bair pada melibatkan tim Polikant Diving Center menjadi bagian dari rangkaian Sail to Indonesia 2026. Sebuah reli kapal layar internasional yang menempatkan Kota Tual sebagai pelabuhan tujuan kapal pesiar asing sekaligus entry point dan tujuan wisata di Kepulauan Kei. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan salah satu daerah rawan gempa. Pengakuan itu disampaikan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Somlaki, Neti Yuvita. Menurutnya, gempa bumi di Kepulauan Tanimbar terjadi setiap harinya. Gempa bumi ini bisa terjadi hingga 5-6 kali setiap hari dengan magnitudo yang bervariasi. Meski demikian, gempa bumi yang terjadi selama ini tidak berdampak signifikan karena karakteristik wilayah yang mumpuni, sehingga gempa tidak menimbulkan kerusakan lebih parah akibat pengaruh geologis. Selain itu, gempa disertai tsunami pada 2023 silam dengan magnitudo mencapai 7,5 menjadi pengingat bagi masyarakat jika gempa akan terus terjadi dengan kekuatan beragam yang berdampak pada intensitas kerusakan.
4: Setiap harinya ada saja kejadian gempa bumi dan banyak juga yang dirasakan, tetapi tidak terlalu berdampak langsung ke masyarakat. Ini juga dilihat dari karakteristik wilayah Tanimbar. Jadi ketika terjadi gempa besar, dia langsung menimbulkan kerusakan yang signifikan karena pengaruhnya juga di geologis daerah Tanimbar. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau dilihat dari historis kejadian.
1: Melihat potensi gempa bumi yang terjadi secara kontinu ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Somlaki akan terus mengupayakan model mitigasi yang tepat bagi masyarakat dalam menghindari terjadinya korban yang lebih banyak saat terjadi gempa bumi. Upaya ini dimulai dengan pelaksanaan sekolah lapang gempa dan tsunami beberapa waktu lalu, sehingga dapat memberikan banyak pemahaman kepada peserta mekanisme mitigasi yang lebih baik, dengan harapan peserta SLG tersebut dapat menularkannya secara luas minimal kepada anggota keluarganya. Guna meningkatkan kesadaran hukum sejak dini, Polres Kepulauan Tanimbar kembali melaksanakan program polisi mengajar. Dalam rangka memperkuat karakter generasi muda dan menekan angka kenakalan remaja, Polres Kepulauan Tanimbar melalui Satuan Pembinaan Masyarakat atau Sabinmas melaksanakan salah satu kegiatan inovatif Polri Mengajar yang berlangsung di SMA Negeri 10 Kecamatan Tanimbar Selatan. Tujuannya meningkatkan kesadaran hukum serta mengedukasi para pelajar tentang aturan hukum yang berlaku. Langkah preventif ini ditempuh guna mencegah kriminalitas di kalangan remaja. Selain itu, memberikan pemahaman mendalam tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, aksi perundungan atau bullying, tawuran, hingga pentingnya etika bijak dalam bermedia sosial. Polisi Mengajar kali ini dipimpin Kasat Binmas Polres Kepulauan Tanimbar AKP John Sampono yang dalam hal ini bertindak sebagai pembawa materi utama. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa dalam konteks negara demokrasi, kesadaran hukum merupakan syarat utama bagi kelangsungan hidup institusi hukum. Kasat juga mengedukasi para pelajar tentang tiga jenis hukum yang berlaku di Indonesia, masing-masing hukum kontinental, hukum agama, dan hukum adat. Secara spesifik, Ibtu John menggarisbawahi nilai-nilai hidup yang tertuang dalam hukum adat lokal seperti rasa persaudaraan, rasa solidaritas, anti konflik, dan tanggung jawab bersama. Toko Tanimbar mendorong Kecamatan Selaru dapat dikembangkan menjadi kota petrokimia baru. Toko masyarakat Selaru yang juga mantan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat, Lukas Uratu, mengatakan momentum groundbreaking Blok Masela seharusnya tidak berhenti pada pembangunan fasilitas LNG. Namun momentum pijakan lahirnya pusat industri baru di Indonesia. Lewat keunggulan terbesar, Selaru bukan hanya cadangan gas Masela yang melimpah, melainkan letaknya yang sangat strategis. Dengan dimulainya pembangunan proyek abadi LNG Blok Masela, sebuah gagasan yang lebih besar mulai muncul dari Pulau Selaru. Pulau yang terletak paling selatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bukan hanya menjadi jalur pipa gas, namun Selaru ingin menjelma menjadi kawasan petrokimia terpadu yang mengolah gas menjadi pupuk amonia hingga berbagai produk turunan yang mempunyai nilai tambah. Lukas lebih lanjut menyampaikan telah menyiapkan sekitar 700 hektar lahan di Pulau Selaru yang dirancang sebagai kawasan industri sekaligus area pelabuhan. Kebutuhan lahan untuk pabrik pupuk sebenarnya hanya sekitar 100 hektar. Namun dirinya telah menyiapkan kawasan jauh lebih luas agar nantinya berkembang menjadi kompleks petrokimia terpadu yang memproduksi amonia dan berbagai produk turunan gas lainnya. Peran orang tua lewat kasih sayang demi melindungi anak berdampak positif bagi masa depan generasi emas yang berkualitas. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Ratu Anak, mengajak seluruh pemangku kepentingan juga orang tua untuk menyayangi dan melindungi anak demi membangun masa depan mereka sejak dini untuk generasi emas Tanimbar ke depan. Karena melalui kasih sayang orang tua maupun pendampingan intensif mampu meminimalisir segala bentuk kekerasan terhadap anak. Olehnya itu, perayaan Hari Anak Nasional di Tanimbar difokuskan untuk menampilkan potensi anak dalam aspek kerohanian, keterampilan, budaya, dan pengetahuan. Anak dipandang sebagai subjek dengan karakter unik yang memiliki potensi besar sebagai harapan masa depan bangsa.
5: Saya berharap bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk yang di sini orang tua, harus punya rasa memiliki, pasti punya rasa memiliki. Sejauh mana rasa memiliki itu, mari sayangi anak, kita lindungi mereka, dan kita bangun masa depan dengan apa? Melakukan pendampingan, jangan, dan sebisa mungkin hindari kekerasan.
1: Sementara Sekda Kepulauan Tanimbar, Brampi Mulyolkosu, berharap kepada seluruh pemangku kepentingan dan orang tua untuk menanamkan kasih dalam jiwa anak serta wajib melindungi mereka dalam pertumbuhan dan perkembangannya mencapai cita-cita yang lebih baik melalui pendampingan dan menekan angka kekerasan terhadap anak sebagai sumber kebahagiaan keluarga.
6: Dan oleh karena itu untuk memberikan rasa nyaman kepada mereka, untuk memberikan perlindungan kepada mereka, kita memulai dari keluarga kita.
1: Dikatakan Muriel Kosu, anak adalah generasi penerus bangsa demi memberikan rasa nyaman dan perlindungan kepada mereka. Orang tua di Tanimbar wajib memberikan pendampingan dan kasih sayang yang lebih. Dalam kehidupan anak adalah subjek yang memiliki potensi besar dengan berbagai karakter yang khas. Hari Anak Nasional bukan sekedar seremoni, akan tetapi potensi anak harus ditampilkan dari berbagai sisi. Kewajiban orang tua untuk melindungi anak dari kekerasan fisik maupun psikis serta memberikan kasih sayang sebagai generasi penerus bangsa.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Tantangan terbesar dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah ada pada beberapa poin yang selama ini dianggap sepele. Produk olahan embal khas Kepulauan Kei dari sejumlah ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara kini mulai menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkorata dan Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Selamat malam saudara pendengar. Masyarakat Indonesia kembali memperingati Hari Kebaya Nasional yang jatuh pada 24 Juli sebagai momentum untuk menguatkan pelestarian kebaya sebagai salah satu identitas budaya bangsa. Peringatan ini menjadi ajang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda melalui penggunaan kebaya dalam berbagai kegiatan. Hari Kebaya Nasional ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023. Penetapan tanggal 24 Juli merujuk pada momen bersejarah ketika kebaya dikenakan secara serentak oleh para peserta Kongres Wanita Indonesia pada peringatan hari ulang tahun ke-25 KOWANI yang berlangsung pada 24 Juli 1964. Peristiwa tersebut menjadi simbol peran kebaya sebagai busana yang mempresentasikan jati diri perempuan Indonesia.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Saudara pendengar, Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Fialirahan Toknam, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Kemajuan pendidikan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sekolah, yayasan, orang tua, dan masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan Rahan Toknam saat menghadiri peluncuran Festival Pendidikan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-137 SD Naskat Matias 1 Langgur di Katolik Center Langgur Kamis kemarin. Ia menilai pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Menurut Rahan Toknam, perjalanan panjang SD Naskat Matias 1 Langgur hingga memasuki usia ke-137 menunjukkan pentingnya dedikasi para pendidik dan dukungan berbagai pihak dalam menjaga keberlangsungan pendidikan.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Saudara pendengar, jauh sebelum Indonesia merdeka, sebuah sekolah rakyat telah berdiri di Langgur dan menjadi cikal bakal pendidikan formal di Kabupaten di Kepulauan Kei. Sekolah itu kini dikenal sebagai SD Naskah Matias 1 Langgur yang pada Januari 2027 akan memasuki usia ke 137 tahun. Sejarah panjang sekolah tersebut disampaikan Kepala SD Naskah Matias 1 Langgur, Veronica Retop, saat peluncuran rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-137 sekolah itu di Katolik Center Langgur Kamis kemarin. Menurut Veronica, sekolah yang awalnya bernama Sekolah Rakyat Langgur itu didirikan para misionaris Jesuit pada 1890. Sekitar setahun setelah agama Katolik masuk ke wilayah Langgur, kehadiran sekolah tersebut menjadi tonggak awal perkembangan pendidikan dasar di Tanah Kei. Ia menjelaskan, kondisi Kepulauan Kei pada masa itu masih dipenuhi berbagai keterbatasan. Proses belajar-mengajar belum dapat berlangsung secara rutin karena minimnya sarana dan dukungan yang tersedia. Meski demikian, para misionaris tetap berupaya memperkenalkan pendidikan kepada masyarakat. Selain menjalankan misi penyebaran agama, mereka juga menanamkan pentingnya pendidikan sebagai sarana membangun kualitas hidup masyarakat.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Saudara pendengar, peringatan Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI tahun 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat perang melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui sinergi seluruh elemen bangsa. Komitmen tersebut ditegaskan Wakapolda Maluku Brigjen Arief Budiman saat menghadiri peringatan HANI 2026 yang digelar di aula lantai 7 kantor Gubernur Maluku kemarin. Kehadiran Wakapolda bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Badan Narkotika Nasional, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, Pemerintah Daerah, serta berbagai instansi vertikal, bentuk komitmen bersama dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai bagian dari agenda nasional melindungi generasi penerus bangsa.

Saudara pendengar, dalam rangka mewujudkan pelabuhan perikanan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, serta mendukung gerakan Indonesia Asri, Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual membangun kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota Tual dalam pengelolaan sampah di pelabuhan. Hal ini dituangkan dalam penandatanganan MOU antara Wali Kota Tual, Haji Ahmad Yani Renua, dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, Jafar Sahubawa, berlangsung di kantor Wali Kota Tual. Wali Kota Tual dalam arahannya juga mengapresiasi semangat dan sinergi bersama dengan PPN Tual membangun sektor perikanan tangkap di Kota Tual, khususnya pengawalan dan pembangunan kampung nelayan Meraputi. Tujuan dari kegiatan ini dalam rangka mendukung tugas dan fungsi pelabuhan perikanan di wilayah Tual serta mendukung program Kota Tual yang bersih, sehat, dan bebas sampah melalui sinergi dan kerjasama pengelolaan sampah antar instansi terkait.

0: Wih, luar biasa Kak Wobudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Sudah pendengar, kami cukupkan hiburan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami perbaharui informasi Anda melalui warta berita dari Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 330.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusun serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
4: Sementara itu Teknologi Brian Juliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin
6: tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak berubah. Ya.
7: Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Elmawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
9: Kepala KSP
3: KSP. Sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 nol pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 nol pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik. Dan sebagaimana
8: sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
9: Itu mungkin nanti ke depan layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
8: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
12: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan.

0: Usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
1: Saya melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
0: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petrus Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
3: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
4: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
5: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta? Uang yang di dalam amplop itu.
6: Saya nggak tahu isinya. Tahu isinya apa ya?
5: Bapak yang ngasih. Kenapa dikasih, Pak? Siapa yang ngasih kalau
6: bukan Bapak, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Bapak kalau ngomongin dong, Pak. Kata isinya apa yang ketahui ya?
4: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
8: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan

0: Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
1: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
0: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas, Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
2: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri, puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
0: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4 Ratna Eliza mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulasyela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini sampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
8: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
10: Yes, 100% yes.
11: We have a great group.
9: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
10: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Politeloli, Pro

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: apa?
1: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
2: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
1: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
3: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
6: Lebih asik menggambar.
7: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
8: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar soal teman-teman yang ribut.
9: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
10: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
7: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
11: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
12: Tuh kan, pasti dia gak beres sih.
13: Hai, kenalin aku.
14: Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh.
13: Yuk ke puskesmas sekarang.
14: Gak perlu khawatir, segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Sembuhkan, obati, stop attack.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
15: Aku sungai yang biasanya bersih, tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku. Airku mulai terlihat kotor, hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
3: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
16: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Selamat sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Jumat 24 Juli 2026. Dan tentu kami telah memiliki informasi-informasi yang akan kami hadirkan dan juga topik-topik perbincangan malam hari ini yang juga telah kami siapkan untuk menjadi sajian kami. Silakan untuk Anda terus dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam. Ada beberapa tema perbincangan yang akan menjadi sajian kami atau kami hadirkan yang juga menjadi sorotan kami, diantaranya adalah harga minyak mentah dunia melonjak hanya dalam waktu satu malam, di mana minyak mentah menembus 100,69 dolar Amerika Serikat per barel dalam semalam, melonjak sekitar 7%, dan hal ini tercatat sebagai penutupan tertinggi sejak Mei 2026. Apa dampaknya bagi Indonesia?

0: Harga minyak mentah dunia menembus 100,69 dolar Amerika Serikat per barel dalam satu malam, melonjak 7%. Penutupan tertinggi sejak Mei 2026. Pemicunya, rentetan eskalasi di Timur Tengah. Dua tanker Arab Saudi diserang di Laut Merah, blokade Houthi di Riyadh, ditambah ancaman serangan baru Amerika Serikat ke Iran yang menyebabkan lalu lintas kapal di Selat Hormuz nyaris terhenti. Dan bagi Indonesia, bukan sekedar angka pasar, tetapi konsumsi minyak nasional kita 1,7 juta per barel per harinya, sementara produksi domestik 868 ribu barel. Dan subsidi energi sudah terpakai lebih dari setengah anggaran. Dan untuk itu kami akan hadirkan perbincangannya, harga minyak dunia tembus 100 dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat, apa dampaknya bagi Indonesia? Kami telah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi energi UGM, Fa.
1: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual, saudara. Setelah tadi Anda simak warta berita dari Portia, saya Tobi masih bersama Anda ditemani rekan Iqbal dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik susah bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Sunailan. Susing bisa beli beda klay.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Sudah. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketong pun alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengambil langkah strategis untuk mentransformasi Kepulauan Banda menjadi destinasi pariwisata berkelas dunia melalui peluncuran rencana aksi Banda Green pada hari ini. Inisiatif terobosan ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan pariwisata modern yang tidak hanya menjual keindahan alam dan kekayaan sejarah, tetapi juga mengedepankan prinsip keberlanjutan serta pelestarian lingkungan hidup secara terpadu. Bupati Maluku Tengah, Sulkarnain Awad Amir, memaparkan bahwa konsep Banda Green berfokus pada integrasi pelestarian ekosistem darat dan bawah laut dengan pengelolaan cagar budaya rempah yang bernilai sejarah tinggi. Melalui pilar ini, pengembangan infrastruktur di pulau-pulau strategis Banda Neira akan disesuaikan dengan standar ramah lingkungan, mulai dari sistem pengelolaan sampah terpadu, penyediaan energi bersih, hingga fasilitas konektivitas publik yang selaras dengan bentang alam pesisir.

0: Aduh, Bapak, kok stop ngerokok sudah?
1: Eh, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kah mama? Bo, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti asap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, kita teruskan kebersamaan kita. Kami sudah siapkan lagu-lagu dari berbagai daerah untuk Anda saudara untuk welban-banan malam ini. Dua lagu berturut-turut dari Banyuwangi untuk Anda saudara, disusul nanti lagu dari Kalimantan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Efisiensi dalam operasional adalah penting untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas kerja. UMKM perlu mengevaluasi dan meningkatkan proses internal bisnis secara berkala. Ini bisa melalui otomatisasi proses, pelatihan karyawan, atau penggunaan alat dan perangkat yang lebih efisien. Jadi, efisiensi dan produktivitas yang tinggi akan membantu UMKM dalam menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Iya, sudah mendengar lagu dari Toraja tadi mengakhiri kebersamaan kita di Welcome Baran untuk malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami hingga saat ini. Sudah 5 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur, saudara. Anda yang memilih keperaduan, selamat beristirahat. Semoga tidur Anda nyenyak. Dan untuk Anda yang masih terus menikmati suasana malam hari ini, kami juga akan temani Anda, saudara. Ada lagu-lagu pilihan yang bakal Anda nikmati, dan ya, ada juga informasi-informasi aktual yang bakal kami bagi untuk Anda.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Saudara pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku menyatakan apresiasinya terhadap program polisi mengajar yang digagas Polda Maluku. DPRD menilai program ini sebagai langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum sekaligus memperkuat pendidikan karakter generasi muda. Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun mengatakan peningkatan kesadaran hukum tidak cukup dilakukan melalui penegakan aturan semata. Edukasi dan pembinaan yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan, menjadi bagian penting dalam membentuk perilaku yang taat hukum.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Saudara pendengar, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Tual melaksanakan kegiatan penyuluhan bahaya narkotika dan minuman keras bagi pelajar bertempat di SMK Negeri 2 Desa Ohoi Tahit, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual hari ini. Kegiatan berlangsung pukul 9.15 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur, dipimpin langsung oleh KBO Satres Narkoba Ibda Albert Lewedalu bersama satu personil Satres Narkoba dan didukung 5 personil Satbinmas Polres Tual. Penyuluhan ini diikuti oleh 25 orang siswa sekolah setempat. Dalam penyuluhannya, petugas memaparkan bahaya penggunaan narkotika dan minuman keras bagi kesehatan fisik, mental, dan masa depan pelajar, serta konsekuensi hukum yang akan diterima jika melanggar aturan yang berlaku.

0: lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Iya, yes, sudah mendengar Alda Risma dengan lagunya Aku Tak Biasa, merupakan lagu pamungkas kebersamaan kita untuk malam ini, saudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami berharap Anda semua dalam suasana bahagia. Sukses untuk Anda hari ini. Anda semua melewati hari ini dengan penuh senyum kebahagiaan. Beristirahat malam ini dengan penuh rasa syukur. Dan esok pagi Anda bangun dengan kondisi yang prima, dengan semangat yang baru untuk menghadapi segala kesibukan Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Jumat 24 Juni 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkuratat, Muhammad Iqbal dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

0: Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Charles Tetanel mengatakan, tantangan terbesar dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah ada pada beberapa poin yang selama ini dianggap sepele. Tetanel menjelaskan, yang pertama, keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, Tetanel menegaskan tantangan terbesarnya yakni efek elektronifikasi.
1: Yang pertama itu keterbatasan kualitas sumber daya manusianya. Dalam hal ini terhadap petugas pungut. Kemudian yang kedua yang merupakan tantangan terbesar bagi kami sebenarnya lebih banyak ke aspek elektronifikasinya. Sehingga kalau berbicara tentang pungutan yang dilakukan secara digital atau terelektronifikasi tentunya dapat menyelesaikan banyak masalah.
0: Tetanel menjelaskan, beberapa hal baik yang bisa didapatkan dari digitalisasi adalah mencegah terjadinya kebocoran, mencegah terjadinya manipulasi omset dari pihak ketiga. Selanjutnya, dengan memanfaatkan tingginya penggunaan handphone, pihaknya bisa melakukan promosi lewat dunia digital. Ini merupakan peluang yang sangat baik untuk memberikan informasi kepada masyarakat lewat dunia digital saat ini. Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Maluku Tenggara, Nikolaus Renyaan mengatakan, pemetaan minat baca untuk pengunjung dilakukan dengan pelayanan ruang baca yang dipisahkan. Ini tidak hanya berlaku pada tingkat TK, SD, dan SMP saja, tetapi hingga pada masyarakat umum. Renyaan menegaskan, ini disesuaikan dengan kategori dan minat baca pada rentang usia tertentu yang sangat membantu dalam menikmati waktu membaca di perpustakaan.
2: Di perpustakaan daerah kami selalu mengedepankan terkait dengan pemetaan itu, terkait dengan pelayanan di sana itu kita petakan ruangan baca saja, kita sudah pisahkan memang sehingga tidak terjadi tabrakan. Jadi misalnya dari SMP sampai umum perguruan tinggi masyarakat umum itu kita pisahkan layanannya, ya ruangan bacanya kita kasih pisah. Sedangkan dari SD ke TK PAUD dan itu kita pisahkan mereka punya ruangan baca. Kenapa sampai kita pisahkan? Kita sudah tahu bahwa ini anak-anak SD ini dan TK ini kan lebih banyak, mau dibilang mau bermain, itu pasti lebih banyak. Sehingga kita petakan itu, kita pisahkan mereka, sehingga benar-benar mereka konsen pada saat membaca.
0: Rejaan menambahkan, tujuan dan manfaat pemetaan minat baca ini untuk mengetahui buku yang sering dibaca, membantu pengadaan buku yang tepat, serta meningkatkan kunjungan ke perpustakaan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus berkomitmen mendukung Program Nasional Indonesia Emas melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Berbagai upaya dilakukan agar seluruh tahapan pelaksanaan haji dapat berjalan lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi para calon jemaah. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Kesra Kabupaten Maluku Tenggara, Abul Maddoan, dalam dialog Maluku Tenggara menyapa di Pro 1 RRI Tual mengatakan, fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah mendorong penyelenggaraan pelayanan haji agar terlaksana dengan baik. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memberikan dukungan penuh dengan memfasilitasi seluruh proses pelaksanaan haji, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan jemaah ke daerah.
3: Kami sangat mendukung program nasional, terutama masalah pelaksanaan haji di Kabupaten Maluku Tenggara. Sejauh ini yang kami laksanakan adalah kami mendorong untuk masalah pelayanan haji di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilaksanakan secara baik. Pemerintah daerah sangat mendukung, pemerintah daerah memfasilitasi program pelaksanaan haji mulai dari keberangkatan sampai kembalinya jemaah haji di Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Selain pelayanan haji, pemerintah daerah juga terus mendukung pembangunan sarana ibadah sebagai bagian dari peningkatan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kehidupan beragama sekaligus mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Mat Doan menambahkan, peran bagian Kesra adalah memastikan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait terus terjalin sehingga berbagai program kesejahteraan masyarakat termasuk pelayanan haji dapat terlaksana secara optimal. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan berbagai bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran koperasi sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa dan kelurahan. Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden telah memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih mendapat dukungan penuh dari seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar koperasi mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam melayani masyarakat.
4: Juga didukung oleh TNI dan Polri. Diminta untuk membantu mendukung penuh Kopdes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk sukses. Sebagai infrastruktur pemerintah, satu. Dua, sebagai optaker. Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Gitu ya. Itu yang pertama.
0: Ia menjelaskan, koperasi akan menjadi salah satu pusat penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk barang-barang bersubsidi dan bantuan sosial. Dengan mekanisme tersebut, distribusi bantuan diharapkan lebih terorganisir, tepat sasaran, dan mudah diakses oleh masyarakat. Zulhas berharap keberadaan Koperasi Merah Putih dapat memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran program pemerintah. Melalui dukungan lintas sektor, koperasi diharapkan menjadi ujung tombak pelayanan dan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa, kelurahan, maupun komunitas nelayan. Produk olahan embal khas Kepulauan K dari sejumlah ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara kini mulai menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital. Perluasan akses pasar tersebut didukung rumah BUMN Telkom Tual melalui penampingan kepada pelaku UMKM. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
5: Produk olahan embal dari sejumlah ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara kini semakin mudah ditemukan, tidak hanya di toko oleh-oleh, tetapi juga di pasar digital. Perluasan pemasaran ini dilakukan melalui pendampingan rumah BUMN Telkom Tual kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Fasilitator rumah BUMN Telkom Tual, Sylvia Patricia Hahuri, mengatakan, sebagian besar UMKM binaan berasal dari Maluku Tenggara dengan produk unggulan berbahan dasar embal, makanan khas masyarakat. Berbagai produk yang saat ini dipasarkan antara lain embal semprong dan embal kesyang dari Ohoi Namar, stik embal dari Langgur, hingga embal boom dari Ohoi Loon yang baru diluncurkan. Selain itu terdapat produk stik bawang embal, kacang telur embal, dan pisang embal dengan aneka topping dari pelaku usaha di Ohoi Ngilngop.
6: Jadi kita dari rumah BUMN, kita adalah wadah untuk pendampingan pelaku UMKM khususnya terkait produk-produk dari kami. Itu ada dari desa-desa, kebanyakan itu di Maluku Tenggara sebenarnya, karena domisili kita kan di Maluku Tenggara untuk Telkom sendiri, jadi kita lebih banyak pembinaannya itu di Maluku Tenggara. Kita mendampinginya dalam branding packaging, kemudian legalitas usaha juga, dan pelatihan-pelatihan untuk technical skill bagi pelaku UMKM.
5: Kahuri menjelaskan rumah BUMN tidak hanya membantu pemasaran, tetapi juga mendampingi pelaku UMKM dalam pengembangan usaha. Pendampingan mencakup penguatan merek, desain kemasan, pengurusan legalitas usaha, hingga pelatihan keterampilan teknis. Untuk pemasaran, rumah BUMN memanfaatkan media sosial dan platform pasar digital padi UMKM milik BUMN. Melalui platform tersebut, produk-produk lokal dari Maluku Tenggara dapat dipromosikan ke pasar yang lebih luas. Selain secara daring, pemesanan juga dilakukan melalui jaringan penjualan langsung. Produk UMKM binaan tersedia di rumah BUMN yang berlokasi di lantai 2 kantor Telkom Langgur, serta dititipkan di sejumlah supermarket, gerai retail modern, dan lokasi strategis di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tual meluncurkan program Anak Indonesia Anti Narkotika Ananda Bersinar dan integrasi kurikulum Anti Narkotika IKAN sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Peluncuran program tersebut dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Kepala BNN Kota Tual Ahmad Reniwurian mengatakan kegiatan tersebut semula direncanakan berlangsung pada 26 Juni bertepatan dengan peringatan HANI, namun karena adanya penyesuaian jadwal pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan saat ini.
7: Tujuannya adalah ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan atau diluncurkan. Salah satunya itu adalah kegiatan Ananda Bersinar. Aksi narkotika dimulai dari anak. Kemudian juga ada kegiatan BNN yang namanya IKAN ataupun Integrasi Kurikulum Anti Narkotika. Ini yang diselenggarakan sehingga tujuan daripada peluncuran kegiatan ini bagaimana proses untuk memberantas narkoba itu dimulai dari anak, dimulai dari sekolah.
0: Reni Wurian menjelaskan kedua program tersebut dirancang sebagai langkah preventif menghadapi ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks dan menyasar berbagai kelompok usia. Pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan hanya oleh BNN.

0: perlu diajarkan untuk menghargai perbedaan dan membangun kepedulian terhadap sesama tanpa memandang latar belakang. Dalam keterangannya beberapa waktu lalu, Kabalmai mengatakan bahwa perbedaan merupakan hal yang biasa, namun memiliki sikap saling melindungi merupakan nilai yang luar biasa. Ia menegaskan, semangat tersebut harus mampu melampaui berbagai sekat seperti suku, agama, maupun perbedaan lainnya, sehingga anak-anak tumbuh dengan sikap toleran dan saling menghormati.
1: Dalam hak-hak anak yang sekedar bersekolah, mendapatkan perlindungan, diakui di depan hukum yang sama juga, itu secara umum kita bilang sudah ya, karena sekarang kan ngomong orang bersekolah semua bisa mengakses pendidikan, di rumahnya juga dia terlindungi. Tapi memang mungkin kalau kita bilang semua 100% tidak, ya seperti hal-hal lain lah ya Pak ya, itu kan memang ada yang tidak-tidak. Nah yang tidak-tidak itulah yang memang harus bagaimana sebagai pemerintah, sebagai keluarga, sebagai pihak sekolah, itu perangkat-perangkat itu.
0: Terkait pemenuhan hak anak, Kabalmai menilai secara umum perlindungan terhadap anak telah berjalan cukup baik. Menurutnya, saat ini semakin banyak anak yang dapat mengakses pendidikan, sementara lingkungan keluarga juga berupaya memberikan perlindungan dan perhatian kepada anak. Meski demikian, ia mengakui perlindungan terhadap hak-hak anak masih perlu terus ditingkatkan dan belum sepenuhnya optimal. Kabalmai berharap seluruh elemen masyarakat, baik keluarga, sekolah maupun pemerintah, terus bersinergi untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya secara utuh dan dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman serta mendukung perkembangan mereka. Guru sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan perlu menjadi teladan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan kompetitif di Maluku Tenggara. Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Tenggara, Benedictus Fadli Regnaan, menyatakan untuk menyiapkan tenaga guru profesional dalam pelayanan di bidang pendidikan perlu dibarengi disiplin yang tinggi serta membutuhkan pengawasan ketat setiap kepala sekolah. Selain itu, jumlah sekolah di daerah ini didominasi sekolah swasta dengan persentase 60% pada tingkat dasar. Namun keterbatasan anggaran dan rata-rata yayasan masih bergantung pada realisasi dana biaya operasional sekolah, BOS, disertai penyiapan sekolah dengan rombel yang sesuai dengan standar, sehingga dapat mendukung sarana-prasarana yang memadai untuk meningkatkan sumber daya manusia peserta didik di setiap wadah pendidikan.
2: Untuk tingkat PAUD itu 96% di kelas swasta. Kemudian yang berikut tingkat TK itu juga dari 30 cuma 5 yang negeri, berarti kurang lebih 85%. Ditambah lagi SD itu sekolah dasar kita itu 60,3% itu masih di kelas swasta. Ya problem swasta sekarang adalah keterbatasan anggaran dan rata-rata yayasan kita masih bergantung ke dana BOS. Itu yang kemudian saya rasa bahwa untuk menyiapkan tenaga guru dengan persentase dana BOS yang kecil, kemudian harus 40% untuk guru, itu menjadi kesulitan sendiri. Makanya tidak heran bahwa hampir semua sekolah kekurangan guru dan pemerintah daerah juga tidak bisa berbuat lebih karena alokasi guru itu dia berdasarkan guru negeri yang ada di situ.
0: Renyaan menandaskan kualitas pendidikan pada dasarnya dapat diukur kualitasnya pada 3 komponen, yakni nilai literasi, numerasi maupun karakter. Karena jika tidak komponen ini, 3 komponen ini tidak dimatangkan, maka akan berdampak pada kualitas pendidikan yang wajib diperhatikan bersama, sebab pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, namun membutuhkan peran serta semua pihak demi mewujudkan kemajuan daerah lewat bidang pendidikan secara bertahap. Keindahan gugus Pulau Bair selama ini dikenal sebagai salah satu ikon wisata bahari di Kepulauan Kei, memiliki tebing karst, air laut yang jernih, dan panorama pulau menjadi destinasi favorit wisatawan di Kota Tua. Pimpinan Diving Center Polikan, Jusron Rahayaan, menegaskan Pulau Bair di Kota Tua, di balik pesona yang tampak di permukaan tersimpan pekerjaan besar yang kerap luput dari perhatian, yakni menjaga ekosistem

0: bawah laut agar tetap hidup dan mampu menopang masa depan pariwisata, berbeda dari kegiatan seremonial semata. Kegiatan restorasi menghadirkan partisipasi langsung wisatawan mancanegara lewat peran sejumlah turis dari berbagai negara ikut menyelam dan melakukan transplantasi anakan terumbu karang bersama para penyelam polikantual, dan kehadiran mereka menunjukkan wisatawan tidak hanya ingin menikmati keindahan alam tetapi juga terlibat dalam upaya pelestariannya. Dengan penanaman anakan terumbu karang berlangsung Rabu kemarin sejak pukul 11.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Timur. Rahayaan menyebutkan wisatawan dari beberapa negara yaitu Amerika dan Australia ikut terlibat dalam transplantasi terumbu karang. Maka lewat respon positif ini, mendorong Dinas Pariwisata Kota Tual bersama Politeknik Perikanan Negeri Tual menggelar kegiatan restorasi terumbu karang di kawasan Pulau Bair pada melibatkan tim Polikan Diving Center menjadi bagian dari rangkaian Sail to Indonesia 2026, sebuah rally kapal layar internasional yang menempatkan Kota Tual sebagai pelabuhan tujuan kapal pesiar asing sekaligus entry point dan tujuan wisata di Kepulauan Kei. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan salah satu daerah rawan gempa. Pengakuan itu disampaikan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Somlaki, Neti Yuvita. Menurutnya, gempa bumi di Kepulauan terjadi setiap harinya. Gempa bumi ini bisa terjadi hingga 5-6 kali setiap harinya dengan magnitudo yang bervariasi. Meski demikian, gempa bumi yang terjadi selama ini tak berdampak signifikan karena karakteristik wilayah yang mumpuni sehingga gempa tidak menimbulkan kerusakan lebih parah akibat pengaruh geologis. Selain itu, gempa disertai tsunami pada 2023 silam dengan magnitudo M mencapai 7,5 menjadi pengingat bagi masyarakat jika gempa akan terus terjadi dengan kekuatan beragam yang berdampak pada intensitas kerusakan.
1: Setiap harinya ada saja kejadian gempa bumi dan banyak juga yang dirasakan, tetapi tidak terlalu berdampak langsung di masyarakat. Ini juga dilihat dari karakteristik wilayah Tanimbar. Jadi ketika terjadi gempa besar, yang langsung menimbulkan kerusakan dan signifikan, karena pengaruhnya juga di geologis daerah Tanimbar ini. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau dilihat dari sesuai kejadian daerah ini, daerah yang rentan terhadap gempa besar juga ya.
0: Melihat potensi gempa bumi yang terjadi secara kontinu ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Somlaki akan terus mengupayakan model mitigasi yang tepat bagi masyarakat dalam menghindari terjadinya korban yang lebih banyak saat terjadi gempa bumi. Upaya ini dimulai dengan pelaksanaan sekolah lapang gempa dan tsunami beberapa waktu lalu, sehingga dapat memberikan banyak pemahaman kepada peserta mekanisme mitigasi yang lebih baik, dengan harapan peserta SLG tersebut dapat menularkannya secara luas minimal kepada anggota keluarganya. Guna meningkatkan kesadaran hukum sejak dini, Polres Kepulauan Tanimbar kembali melaksanakan program polisi mengajar dalam rangka memperkuat karakter generasi muda dan menekan angka kenakalan remaja. Polres Kepulauan Tanimbar melalui Satuan Pembinaan Masyarakat atau Sabinmas melaksanakan salah satu kegiatan inovatif polisi mengajar yang berlangsung di SMA Negeri 10, Kecamatan Tanimbar Selatan. Tujuannya meningkatkan kesadaran hukum serta mengedukasi para pelajar tentang aturan hukum yang berlaku. Langkah preventif ini ditempuh guna mencegah kriminalitas di kalangan remaja. Selain itu, memberikan pemahaman mendalam tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, aksi perundungan atau bullying, taburan hingga pentingnya etika bijak dalam bermedia sosial. Polisi mengajar kali ini dipimpin Kasat Binmas Polres Kepulauan Tanimbar AKP John Sampono yang dalam hal ini bertindak sebagai pembawa materi utama. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa dalam konteks negara demokrasi, kesadaran hukum merupakan syarat utama bagi kelangsungan hidup institusi hukum. Kasat juga mengedukasi para pelajar tentang tiga jenis hukum yang berlaku di Indonesia, masing-masing hukum kontinental, hukum agama, dan hukum adat. Secara spesifik, Ibtu John menggarisbawahi nilai-nilai hidup yang tertuang dalam hukum adat lokal seperti rasa persaudaraan, rasa solidaritas, anti konflik, dan tanggung jawab bersama. Tokoh Tanimbar mendorong Kecamatan Selaru dapat dikembangkan menjadi kota petrokimia baru. Tokoh masyarakat Selaru yang juga mantan wakil Bupati Maluku Tenggara Barat, Lukas Uburatu, mengatakan momentum groundbreaking Blok Masela seharusnya tidak berhenti pada pembangunan fasilitas LNG. Namun momentum pijakan lahirnya pusat industri baru di Indonesia lewat keunggulan terbesar, Selaru bukan hanya cadangan gas Masela yang melimpah, melainkan letaknya yang sangat strategis. Dengan dimulainya pembangunan proyek abadi LNG Blok Masela, sebuah gagasan yang lebih besar mulai muncul dari Pulau Selaru. Pulau yang terletak paling selatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bukan hanya menjadi jalur pipa gas, namun Selaru ingin menjelma menjadi kawasan petrokimia terpadu yang mengolah gas menjadi pupuk, amonia, hingga berbagai produk turunan yang mempunyai nilai tambah. Lukas lebih lanjut menyampaikan telah menyiapkan sekitar 700 hektar lahan di Pulau Selaru yang dirancang sebagai kawasan industri sekaligus area pelabuhan. Kebutuhan lahan untuk pabrik pupuk sebenarnya hanya sekitar 100 hektar. Namun dirinya telah menyiapkan kawasan jauh lebih luas agar nantinya berkembang menjadi kompleks petrokimia terpadu yang memproduksi amonia dan berbagai produk turunan gas lainnya. Peran orang tua lewat kasih sayang demi melindungi anak berdampak positif bagi masa depan generasi emas yang berkualitas.

0: sejak dini untuk generasi emas Tanimbar ke depan. Karena melalui kasih sayang orang tua maupun pendampingan intensif mampu meminimalisir segala bentuk kekerasan terhadap anak. Olehnya itu, perayaan Hari Anak Nasional di Tanimbar difokuskan untuk menampilkan potensi anak dalam aspek kerohanian, keterampilan, budaya, dan pengetahuan. Anak dipandang sebagai subjek dengan karakter unik yang memiliki potensi besar sebagai harapan masa depan bangsa.
1: Saya berharap bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk yang di sini orang tua, harus punya rasa memiliki, pasti punya rasa memiliki. Sejauh mana rasa memiliki itu, mari sayangi anak, kita lindungi mereka, dan kita bangun masa depan dengan apa? Melakukan pendampingan, jangan dan sebisa mungkin hindari kekerasan.
0: Sementara Sekda Kepulauan Tanimbar Brampi Morial Kosu berharap kepada seluruh pemangku kepentingan dan orang tua untuk menanamkan kasih dalam jiwa anak, serta wajib melindungi mereka dalam pertumbuhan dan perkembangannya mencapai cita-cita yang lebih baik melalui pendampingan dan menekan tingkat kekerasan terhadap anak sebagai sumber kebahagiaan keluarga.
2: Dan oleh karena itu, untuk memberikan rasa nyaman kepada mereka, untuk memberikan perlindungan kepada mereka, kita memulai dari keluarga kita.
0: Dikatakan Morio Kosu, anak adalah generasi penerus bangsa. Demi memberikan rasa nyaman dan perlindungan kepada mereka, orang tua di Tanimbar wajib memberikan pendampingan dan kasih sayang yang lebih. Dalam kehidupan anak adalah subjek yang memiliki potensi besar dengan berbagai karakter yang khas. Hari Anak Nasional bukan sekedar seremoni, akan tetapi potensi anak harus ditampilkan dari berbagai sisi. Kewajiban orang tua untuk melindungi anak dari kekerasan fisik maupun psikis, serta memberikan kasih sayang sebagai generasi penerus bangsa.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi hari ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Tantangan terbesar dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah ada pada beberapa poin yang selama ini dianggap sepele. Produk olahan embal khas Kepulauan Kei dari sejumlah ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara kini mulai menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atwar, baru saja kita mengikuti rangkaian informasi dalam warta berita daerah pagi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat pagi, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Ritual, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengumuman berasal dari panitia penerima mahasiswa baru Politeknik Perikanan Negeri Tual PMB Polikan tahun akademik 2026-2027 ditujukan kepada lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat lulusan tahun 2024, 2025 dan 2026. Isi pengumuman bahwa penerimaan mahasiswa baru Politeknik Perikanan Negeri Tual tahun 2026 masih membuka pendaftaran melalui jalur seleksi mandiri ujian tertulis hingga tanggal 29 Juli 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat tahun kelulusan 2024, 2025, dan 2026 yang berminat melanjutkan studi ke Polikan, pihak panitia siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftarannya hingga selesai. Berikut program studi yang tersedia dan dapat dipilih. Jenjang Diploma 3, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Program Studi Agribisnis Perikanan. Jenjang Diploma 4 atau Sarjana Terapan, Program Studi Teknologi Kelautan, Program Studi Bioteknologi Perikanan, Program Studi Manajemen Rekayasa Budidaya Laut Terapan, Program Studi Manajemen Rekayasa Perikanan Tangkap, Program Studi Agrowisata Bahari, Program Studi Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil Perikanan. Persyaratan pendaftaran, formulir pendaftaran, pas foto ukuran 2x3 cm, pas foto ukuran 4x6 cm, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi nilai rapor, fotokopi bukti pembayaran pendaftaran, fotokopi kartu KIP, PKH, dan KIS jika ada, surat keterangan penghasilan orang tua asli, surat keterangan tidak mampu asli. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, karena kuliah di Polikan selain ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni, fasilitas perkuliahan yang lengkap, tersedia beasiswa KIP kuliah, juga merupakan satu-satunya kampus negeri di Kepulauan Kei. Untuk konsultasi dan pendampingan pendaftaran secara langsung dapat segera menghubungi panitia di nomor kontak Ibu Linda 0852-4326-3596, Pak Echan 0812-8365-0919, Pak Hero 0812-4093-7627, atau cek info lainnya di website resmi https://2/2pmb.polikan.ac.id atau media sosial Polikan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya informasi ini dapat diteruskan kepada keluarga yang membutuhkan. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Amin.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Baik guys, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tua, kembali kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk bahas saudara. Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat pagi, selamat berakhir pekan bagi para siswa dan guru di hari Sabtu. Sebagian sekolah tetap aktif dan menjalankan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing. Selamat melaksanakan aktivitas, selamat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Juga buat Anda yang sudah ada di luar sana, para petani juga yang sudah berada di lahan pertaniannya atau yang sedang perjalanan ke tempat tujuan masing-masing, selamat sampai tempat tujuan. Juga para pedagang yang ada di areal pasar Kota Tual dan Kota Langgur, selamat berjuang. Dan semua yang melaksanakan aktivitas di akhir pekan, selamat beraktivitas. Informasi perihal Polda Maluku melimpahkan 4 tersangka beserta barang bukti dugaan korupsi proyek pemeliharaan berkala ruas Jalan Danar Tetowat tahun anggaran 2023 di Kabupaten Maluku Tenggara kepada Jaksa Penuntut Umum. Pelimpahan tahap 2 tersebut dilakukan setelah berkas perkara keempat tersangka dinyatakan lengkap P21 oleh Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara pada 9 Juli 2026. Dengan pelimpahan ini, penanganan perkara memasuki tahap penuntutan, dikatakan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol Budi Prianto di Ambon pada hari Jumat kemarin. 4 tersangka yang dilimpahkan masing-masing berinisial MT selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, RWT selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, NP selaku direktur perusahaan penyedia jasa, dan IU selaku pengguna anggaran atau PA.

0: Mama Gebi, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gebi?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gebi. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gebi sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgor ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gebi?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu, Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gebi?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gibi saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Selamat sore ibu-ibu, kelihatannya serius sekali, ada apa?
1: Selamat sore juga ibu bidan, begini bu, anak Bu Nelsi menderita stunting dan dia lagi bingung mau kasih makanan apa yang bergizi buat anaknya.
0: Bu Nelsi tidak usah bingung, lengkapi menu makan anaknya dengan olahan daun kelor karena daun kelor itu mengandung gizi dan sumber vitamin hingga mineral yang lengkap dan mampu mendorong tumbuh kembang anak. Ibu bisa membuat sup kelor untuk anaknya secara rutin. Dalam waktu singkat, anaknya pasti tumbuh normal dan sehat.
2: Dr. Teresa Monica Raharjo dalam bukunya yang berjudul Daun Kelor Stunting dan Ketahanan Nasional menyebutkan konsumsi daun kelor secara rutin dapat menurunkan stunting berat ke sedang, sedang ke ringan, dan ringan ke sembuh.
3: Ayo, sertakan olahan sayur dan kelor dalam menu harian anak untuk menekan kasus stunting sebagai langkah bersama menuju Indonesia emas.

Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, ya untuk saudara para wisatawan domestik atau mancanegara yang sudah punya agenda berkunjung di Maluku pada umumnya untuk menikmati destinasi wisata, objek wisata di Maluku khususnya di Kepulauan King. Iya. Selamat menikmati dan selamat berkunjung di Maluku, Maluku Tenggara, Kota Tual dan sekitarnya. Kepulauan K menawarkan pesona wisata, destinasi wisata yang memekau, yang memanjakan mata Anda, membuat Anda lebih betah lagi tinggal di Kepulauan K. Informasi pendengar, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku yang berhasil mendata 7.272 objek pajak baru. Capaian tersebut dinilai sebagai langkah positif dalam memperluas basis pajak guna meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Menurut Fanat, pendapatan objek pajak yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan daerah. Apabila pendataan tersebut dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, saya yakin akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Maluku, diujarkannya pada hari Rabu lalu tanggal 22 Juli. Ia meminta Bapenda bersama seluruh organisasi perangkat daerah OPD yang memiliki potensi penerimaan untuk terus melakukan evaluasi dan menetapkan skala prioritas dalam perencanaan. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap program mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan keuangan daerah. Selain itu, Fanat berharap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2026 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mampu mewujudkan pengelola pajak yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah, lo ku buang sampah ini di sini, saya sudah. Biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi saya nggak apa-apa. Legu di bawah ini saja, nanti sudah petugas kebersihan dong datang nanti ambil sebentar juga toh.
2: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
1: Barang kenapa lah?
2: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya, jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah, akan bawa penyakit falkatong sendiri.
1: Oh, begitu kah ibu kah?
3: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.

Baik, saudara pendengar, informasi perihal jumlah pesawat yang datang ke Maluku pada Mei 2026. Jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat pada Mei 2026 sebanyak 29.238 orang, turun 12,5% dibanding April 2026 yang tercatat sebesar 33.242 orang. Jumlah penumpang angkutan udara domestik yang datang pada Mei 2026 sebanyak 33.031 orang, turun 19,45% dibanding April 2026 yang tercatat sebesar 41.007 orang. Demikian keterangan Kepala BPS Provinsi Maluku Marije Patiwaelapia SEMSI di Ambon pada hari Jumat kemarin. Menurut Patiwaelapia, jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri pada pelabuhan utama Yosudarso yang berangkat pada Mei 2026 tercatat sebanyak 37.916 orang, turun sekitar 20,68% dibanding bulan sebelumnya yaitu 47.803 orang. Jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri pada 7 pelabuhan penumpang pengumpul yang berangkat pada Mei 2026 tercatat sebanyak 46.131 orang, naik sekitar 1,44% dibanding bulan sebelumnya yaitu 45.477 orang. Jumlah barang dan bagasi yang dimuat menggunakan angkutan udara pada Mei 2026 tercatat sebanyak 547 ton, turun sekitar 8,40% dibanding bulan sebelumnya yaitu 593,63 ton. Jumlah barang banyak yang dimuat melalui angkutan laut pada Mei 2026 tercatat sebanyak 94,1 ribu ton, turun sekitar 99,65% dibanding bulan sebelumnya yaitu 104,5 ribu ton. Jumlah barang yang dibongkar melalui angkutan laut pada Mei 2026 tercatat sebanyak 207,37 ribu ton, naik sekitar 10,38% dibanding bulan sebelumnya yaitu 187,88 ribu ton.

Hujan dan angin kencang, disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita, menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, masih kami hadirkan informasi-informasi terkini, juga musik-musik pilihan

waktu pagi Anda yang sedang semangat berkarya menjalankan tugas-tugasnya di akhir pekan, pendengar. Informasi kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Maluku menyatakan penerimaan kepabeanan dan cukai serta penyaluran kredit usaha rakyat KUR hingga semester 1 2026 memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Kantor Wilayah DJPB Maluku Anang Rohmawan di Ambon, Maluku pada hari Jumat kemarin mengatakan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan kepabeanan menunjukkan kinerja yang semakin baik diikuti meningkatnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Ia menjelaskan hingga Juni 2026 penerimaan pajak neto di Maluku mencapai 576,92 miliar rupiah atau tumbuh 4,47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai 1,45 miliar rupiah atau 98% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut didorong meningkatnya aktivitas impor serta penguatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Selain itu, pemerintah juga memperluas akses pembiayaan melalui program KUR sebagai salah satu instrumen penguatan sektor usaha produktif.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Suka buku Gail Forman juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin. Iya saya.
1: Maureen. Who is it best?

0: gitu ya. Ini sama yang nomor 4 ini nanti menyiarkan langsung ke RRI ini
1: ya, insya Allah nanti kami hadirkan pertandingan timnas kita ya Pak ya.
0: Iya, karena ya, sejak pengalaman Piala Dunia kemarin ramai sekali ini antusiasnya ini masyarakat ya, Indonesia, dan saya juga sangat mengapresiasi Pro 3 khususnya ini Bun.
1: Iya. Baik, ada lagi Pak Yudi ini ya, sampaikan Pak.
0: Pokoknya seluruh topik di Pro 3 ini harus dikupas secara tuntas semuanya.
1: Iya, Pak Bapak Yudi, iya.
0: Ya, baik.
1: Terima kasih banyak ya Pak Yudi ya. Pagi. Baik, menjelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.